0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke para kastetir kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Menurut sedikit kayaknya.
6: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Aditya Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
2: BPK RI. Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup, yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau proporsi bayi berat lahir rendah yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
13: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
18: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya.
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
15: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
17: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
19: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasaran ya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
17: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
19: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
0: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
20: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
21: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian. Selamat pagi.
0: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Siaran Sentral Programa 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Pendengar, kami adakan perakiran cuaca pendengar dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau pendengar. Ya, hari ini pendengar untuk wilayah Riau berawan pendengar seperti Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu, Risiak, Kuantan Sengingi, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai hari ini diperkirakan berawan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Untuk Indragiri Hilir pendengar hujan ringan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Begitu juga Indragiri Hulu ya, hujan ringan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Pelalawan pendengar hujan ringan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Rokan Hilir hujan ringan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan Kota Pekanbaru hujan ringan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Perakiraan cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau untuk hari ini pendengar Jumat 17 Juli 2026.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi.
3: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Masih di lintas Bengkalis pagi untuk Anda. Ya, pendengar, semangat pagi untuk Anda dimanapun berada di hari ini ya, di hari ke-17 di bulan Juli 2026. Ya, pendengar, informasi untuk Anda, pendengar, Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru melakukan transaksi jual-beli tanah tanpa memastikan keaslian sertifikat yang dimiliki penjual. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari sengketa maupun kerugian akibat penggunaan dokumen yang tidak sah. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kabupaten Bengkalis, Aris Harijito, mengatakan masyarakat dapat melakukan pengecekan keaslian sertifikat secara langsung melalui kantor pertanahan sebelum memutuskan membeli sebidang tanah. Menurutnya, pendengar, pengecekan dilakukan melalui layanan surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memastikan apakah sertifikat benar-benar terdaftar secara resmi di kantor pertanahan sekaligus mengetahui status hukumnya. Dan pendengar, ia menjelaskan proses penerbitan SKPT relatif cepat sesuai standar pelayanan. Dokumen tersebut dapat diselesaikan paling lama 1 hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. Untuk layanan tersebut juga dikenakan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp50.000 sesuai ketentuan yang berlaku. Selain memeriksa keaslian dokumen di kantor pertanahan, Aris juga mengingatkan calon pembeli agar memastikan kondisi fisik tanah di lapangan. Salah satu cara dengan meminta keterangan dari para pemilik tanah yang berbatasan langsung atau sempadan mengenai riwayat penguasaan tanah tersebut. Ya, pendengar, menurutnya informasi dari masyarakat sekitar ini dapat menjadi salah satu langkah untuk memastikan bahwa tanah benar-benar dikuasai oleh pihak yang berhak, sehingga risiko sengketa di kemudian hari dapat diminimalkan. Ya, pendengar, bagi masyarakat yang telah menggunakan sertifikat elektronik, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi yang disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional memungkinkan pemilik melihat informasi dasar sertifikat melalui sistem digital yang telah terintegrasi. Ya, kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis kembali menunjukkan komitmen dalam memenuhi hak pendidikan bagi warga binaan. Bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Albantani, Lapas Bengkalis resmi membuka program pendidikan non-formal jenjang paket A, paket B, dan paket C bagi warga binaan. Program tersebut menjadi salah satu upaya pembinaan kepribadian yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti, sekaligus mempersiapkan mereka agar lebih siap kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. Sebanyak 32 warga binaan mengikuti program tersebut, terdiri dari 3 peserta paket A serta setara sekolah dasar, 12 peserta paket B setara sekolah menengah umum pertama, dan 17 peserta paket C setara sekolah menengah atas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Trilaksono melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Boy Fernandez, pendengar, mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana. Menurutnya, program pendidikan kesetaraan tersebut merupakan bagian dari pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia warga binaan, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Kabar dari portal resmi kami RRI.co.id dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina?
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya, peringat selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa pagi hari ini terkait dengan olahraga. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Anda di Riau Menyapa untuk segmen olahraga di hari Jumat ini tanggal 17 Juli 2026. Pendengar, setelah hampir 40 hari sejak kick-off pertama Piala Dunia 2026 digelar, ini kita sudah hampir sampai di partai puncak di mana laga final Piala Dunia yang akan mempertemukan dua raksasa sepak bola. Yang pertama adalah dari Spanyol dan juga Argentina yang berlaga pada Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti di MetLife Stadium Amerika Serikat. Pertandingan bergengsi ini akan membuat sejarah baru bagi negara-negara peserta Piala Dunia karena ada kemungkinan Argentina menjadi back-to-back win jika bisa menundukkan Spanyol, atau justru Spanyol yang akan kembali meraih gelar Piala Dunianya yang kedua setelah pada tahun 2010 ya, setelah 2010 memenangkan Piala Dunia ini, ataukah kembali Argentina. Ini akan sangat menarik. Kita bersama dengan tiga orang narasumber kita yang hadir di studio Radio Republik Indonesia Pekanbaru pada pagi hari ini. Yang pertama beliau adalah Wakil Ketua Satu KONI Riau, ada Bung Khairul Fahmi. Selamat pagi Bung Fahmi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Yeah. Terima kasih sudah hadir di RRI. Yeah. Nih mudah-mudahan bisa jadi wasit hari ini. Karena ada dua pendukung nih pagi ini ya. Supporter Spanyol dan juga Argentina. Kami perkenalkan ada supporter Argentina yang bersama dengan kita di line telepon kami. Ada Bung Zulfaimar. Selamat pagi Bung Zul.
3: Selamat pagi.
1: Salam olahraga Bung Zul.
3: Salam olahraga.
1: Iya, dan juga ada pendukung dari Spanyol, ada Bung Ferry Ardiansyah atau Bung Lewi. Bung Lewi, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya, Jaya.
1: Bisa disapa barangkali Bung Zul, ada dua narasumber kita juga di studio. Halo Bung Zul.
3: Ya.
1: Ya, silakan disapa dua narasumber kita yang ada di studio, ada Bung Lewi dan juga Bung Fahmi.
3: Iya, selamat pagi Bung Lewi dan Bung Fahmi.
4: Selamat pagi,
3: selamat
4: pagi.
3: Salam kenal untuk ya. Pagi ini. Mudah-mudahan pertandingan yang berlangsung di final besok sangat sengit sekali, dan kami memprediksi Argentina akan
1: udah langsung menang. Buru-buru ya Argentina menang ya.
3: Baik. Menang 2-1.
1: Baik. Nanti kita akan coba bahas perdalam Bung Zul.
3: Ya.
1: Pendengar Anda boleh bergabung bersama kami 0761245595 atau boleh kirim pesan singkat ataupun WhatsApp di 0811767391. Partisipasi Anda akan sangat membuat semarak dialog kita pagi ini, karena bukan apa-apa, ini adalah dialog atau katakanlah dialog Pesta Bola Dunia 2026 terakhir kami membahas Piala Dunia, karena nanti partai final akan digelar Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Artinya kita bahas bola sepak bola Piala Dunia hanya ini yang paling terakhir. Saya ke Bung Fahmi dulu deh. Bung Fahmi, ini ya, menarik, setelah hampir 40 hari, ini sekarang sudah 36 hari ya, semenjak kick off pertama kali Meksiko sebagai partai pembuka, Piala Dunia akan segera berakhir. Secara umum euforia Piala Dunia yang Anda rasakan, apalagi ini terkait dengan olahraga ya, di KONI ini seperti apa di masyarakat Riau?
2: Iya, saya pikir untuk Piala Dunia kali ini cukup menarik ya,
1: ya.
2: Karena penyelenggaraannya di beberapa negara,
1: mm-hmm.
2: dan negara penyelenggaranya juga bukan juga negara yang bolanya berkembang begitu.
1: Betul.
2: Pesat kan seperti itu, mm. kayak di Amerika Latin dan sebagainya, enggak mm-hmm. seperti itu kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi sekarang penyelenggaranya itu di apa namanya? Di daerah yang sepak bola ini juga tidak berkembang dengan pesat.
1: Betul.
2: Jadi kita melihat ini juga suatu terobosan baru saya pikir ya, mm-hmm. supaya sepak bolanya betul-betul dicintai oleh warga dunia kan, seperti itu ya.
1: Betul. Tidak kita terfokus pada satu negara.
2: Tidak terfokus pada satu negara yang selama mm-hmm. ini mengembangkan sepak bola. Dan ada yang unik, mm-hmm. Bung Amran. Saya melihat ada negara-negara yang unpredictable gitu ya. Betul. Tidak kita prediksi gitu ya.
1: Cabo Verde, Caracao. Cabo Verde,
2: itu kan negara kecil ya. Sebesar kabupaten hanya kita di Riau kan gitu kan, kecil sekali negaranya. Tapi cukup mengejutkan dunia dan cukup buat ini ya, buat Bung Zul itu kemarin
1: gitu ya. Sempat jantung, ya. Jantung apalagi kan? Tanjung Verde. Ya. Hampir kalah
2: jadi,
1: lagi.
2: Man. Jadi saya pikir ini juga hal yang baru yang kita dapatkan gitu. Apa pelajarannya bagi kita Indonesia ya? Betul. Kita ini dengan penduduk 200 juta ini kan sebuah apa ya, sebuah tantangan baru gitu loh.
1: Betul.
2: Mencari kesebelasan itu ya Bung Lewi ya. Mencari kesebelasan itu gitu. Jadi kita punya potensi itu dan Indonesia harusnya dapat momentum.
1: Betul.
2: Dari Piala Dunia ini untuk bagaimana sepak bola ini bisa berkembang lebih
1: dan
2: baik.
1: Dan ternyata euforianya cukup dinikmati masyarakat.
2: Oh iya benar. Ya kita lihat ya nobar di mana-mana ya.
1: Betul.
2: KP hidup dan KP sebagainya hidup. Gitu kan.
1: UMKM jadi banyak ya. Ya
2: bahkan yang menarik bagi saya pemerintah ya sekarang kan kita lihat kayak di Pekanbaru Pak Wali Pak gitu loh.
1: Kemarin Pemprov Riau ya,
2: gitu. Jadi membuat nobar gitu. Baik. Jadi efek dunia Piala Dunia ini bagi kehidupan ini juga cukup signifikan seperti itu.
1: Baik. Kita fokus ke pertandingan. Bahwa kemarin di semifinal ada 4 negara yang bertungkus lumus untuk meraih ke partai final. Perancis melawan Inggris, ya. Lalu Argentina Perancis melawan Spanyol, Inggris melawan Argentina, di mana Perancis dikalahkan tanda kutip dengan mudah sebenarnya oleh Spanyol ya. Sementara Argentina harus berdarah-darah dulu untuk menundukkan Inggris. Itu pun di menit-menit terakhir. Saya langsung ke laga pertama nih, Perancis lawan Spanyol. Apa yang menjadi sorotan Anda pertama kali Bung Lewi ketika Spanyol, menurut sudut pandang saya justru mereka dengan mudah mengalahkan Perancis, mengurung Dembele hingga juga mengurung Mbappe, Olise juga, bahkan hampir tidak punya peluang, dan penyerang-penyerang dari Perancis sepertinya frustasi. Apa yang menjadi sorotan Anda pada pertandingan di babak semifinal kemarin?
4: Yang menjadi sorotan saya itu ketika Spanyol itu mempunyai komposisi pemain tengah yang betul-betul banyak pengalaman ya, dari segi Rodri di sana, ada yang di cover oleh Pedri. Di sana. Terus dari depan juga, sisi depan di sisi kanan kita ada punya Lamine Yamal. Dari tengah Yarzabal, yang dimana Yarzabal sampai saat ini sudah mencetak 7 gol ya.
1: Betul.
4: 7 gol. Jadi bisa dibilang untuk Spanyol sendiri, faktanya adalah ketika Spanyol bisa masuk final, sudah kalau menurut saya 65% juara. Karena apa? Di 2010, di pertandingan pembuka aja di 2010 lawan Swiss kita kalah 1-0. Ketika pertandingan selanjutnya menang sampai terakhir kali melawan Jerman dulu itu 1-0. Ketika di final juara kan. Jadi ibaratnya ketika faktanya Spanyol ini mempunyai komposisi pemain tengah yang betul-betul mumpuni daripada Perancis, karena Perancis mungkin untuk tengah sendiri enggak bisa dibilang bagus, cuman kalau misalkan di sisi Perancis sendiri itu serangan baliknya counter attack-nya cukup
1: mengerikan.
4: Tapi untuk pemain Spanyol sendiri, Pau Cubarsí, ada di sisi kanan Pedro Porro, kiri Cucurella, di tengahnya ada Aymeric Laporte. Jadi ibaratnya sisi belakang Spanyol pun masih bisa menahan penyerangannya dari Prancis sebetulnya, Bung Herman.
1: Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari komposisi permainan, apa yang diterapkan oleh Prancis dan Spanyol dengan pola yang sama 4-3-3, artinya permainan menyerang dari sisi sayap itu menjadi andalan kedua tim.
4: Betul.
1: Apalagi di sebenarnya kan di kubu Prancis adanya Dembele dan Olise itu kan cukup
4: merepotkan.
1: Tapi 4 back terakhir dari Spanyol bisa meredam selama 90 menit.
4: Jadi kalau bisa dibilang Spanyol itu bermain 4-3-3 ketika open play semuanya, dia tuh berubah haluan. Back-nya jadi 3.
1: Jadi 3-4-1-2 menjadinya.
4: Iya, 3-4-1-2 malah jadinya. Di depan itu ada Yarzabal sama Lamine Yamal.
1: Betul.
4: Di tengahnya itu dari sisi Cucurella dan Pedro Porro itu bakal maju ke depan.
1: Men-support
4: ke tengah. Jadi di bagian Rodri itu ke belakang dia menjadi back tengah.
1: Baik.
4: Karena apa, ketika penyerangan itu Cucurella sama Pedro Porro ini langsung ini ngebantu posisi striker di tengah juga. Yarzabal ditarik ke tengah, mereka yang bakal ke depan.
1: Baik. Bung Fahmi, saya melihat bahwa sepak bola itu menerapkan bahwa ketika Anda menyerang total, tapi Anda silap dalam satu hal saja, ya, maka kesilapan itu akan menjadi
2: hukuman.
1: Ya. Contoh apa yang dilakukan oleh Lucas Digne ketika dia bola liar, dia tidak menyangka bahwa Lamine Yamal muncul dari belakang yang sudah siap menyentuh bola, lalu dia angkat kakinya, akhirnya menjadi hukuman penalti bagi Spanyol. Artinya, sepak bola itu membutuhkan konsentrasi 90 menit. Pandangan Anda seperti apa?
2: Ya, saya pikir sepak bola ini olahraga yang complicated ya. Dia teamwork. Anda hebat sendiri tidak ada garansi.
1: Betul.
2: Ya, terkait Prancis Spanyol, saya termasuk yang kecewa seperti itu. Karena saya juga
1: pendukung Prancis.
2: Nah, seperti itu ya. Kita kalau kita lihat kualitas ya individu ya, Prancis itu seperti apa gitu, semuanya ya apa namanya,
1: dan langganan final Piala Dunia loh dia,
2: benar. Nggak, secara individu dia main di klub-klub hebat gitu,
4: top
2: ya,
4: Eropa lah,
2: klub-klub Eropa gitu.
1: Jadi, bahkan nilai value pemain termahal Piala Dunia itu Prancis dimiliki semuanya.
2: Ya, makanya menurut saya itu sepak bola ini complicated. Kita tim, Anda hebat sendiri belum garansi seperti itu. Tapi bagaimana bisa kehebatan itu diramu. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan Bung Lewi. Jadi Spanyol itu kan anak muda.
1: Betul.
2: Dan keunggulannya satu, mereka rata-rata main di satu tim gitu loh.
1: Betul.
2: Jadi teamworknya sudah kebentuk ya. Betul. Pemain tengah ini kan udah kebentuk teamworknya gitu.
1: Walaupun enggak terpanggil pemain Real Madrid ya. Hampir rata-rata Barca semua ya.
2: Jadi gitu. Jadi mereka sudah terbentuk, chemistry sudah ada antara pemain itu. Jadi mereka udah tahu gitu. Jadi ritme itu kan bisa. Jadi itu menurut saya yang menarik dari sepak bola begitu ya.
1: Artinya ketika Anda fokus menyerang, Anda salah sekali, itu hukuman bagi Anda gitu.
2: Kesalahan itu menjadi hukuman gitu.
1: Betul.
2: Loh ya. Satu detik pun gitu. Makanya kalau kita lihat sepak bola itu kan, apalagi nih timnya Bung Jul ini kan, biasanya di last menit terus tuh kan.
1: Betul.
2: Ya, di menit-menit akhir tuh gitu loh.
1: Betul. Oh,
2: jadi kalau sudah mau menit 80-an itu kan kita lihat seperti apa. Fokus kita harus kuat walaupun fisik kita udah down gitu loh, udah lemah kan gitu kan.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Ini yang mesti pintar-pintar pelatih menurut saya mengatur ritme itu gitu loh.
1: Baik. Saya ke Bung Jul, menarik. Argentina yang dalam tanda kutip katanya anak emasnya FIFA begitu ya. Itu kan tanda kutip ya, bukan berarti menjudge seperti itu. Setelah juga terseok-seok ketika dia bertemu dengan Mesir dan terakhir juga ketika Inggris sempat unggul lewat golnya Gordon hingga menit 85, bahkan orang hampir menebak bahwa Inggris akan melaju ke partai final. Tapi memang dengan ketangguhan dan passion juara yang dimiliki Argentina, mereka bisa membalikkan keadaan menjadi 1-2. Yang pertama lewat golnya Enzo Fernandez dan juga strikernya Inter Milan,
4: Lautaro Martinez
1: lewat heading, dan dua-duanya umpan dari Lionel Messi. Apa yang bisa Anda soroti dari pertandingan ini, Bung Zul?
3: Iya, baik, terima kasih, Bung Arman. Memang orang banyak memprediksi Argentina ini anak pipa, anak wasit. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat dari permainan bagaimana Argentina, mereka punya squad yang memang beberapa orang masih squad yang di 2-2 ya. Dan pada waktu itu mereka menjadi sang juara.
1: Betul.
3: Nah, sekarang mereka masih ada beberapa orang seperti yang Lionel Messi yang menjadi andalan punggung dari tim Argentina. Nah, jadi prediksi orang ini yang selalu menurut saya keliru ini. Kalau saya memang betul-betul punya keyakinan dari pengalaman, karena Argentina ini kan punya pengalaman yang barangkali kalau dibanding dengan Spanyol untuk di Piala Dunia ini, mereka sudah 3 kali juara. Kalau Spanyol kan baru sekali tahun 2010. Nah, pengalaman juara ini yang membuat Argentina itu lebih kuat. Ya, lebih kuat ketika berada di lapangan. Nah, kita lihat beberapa pertandingan sebelumnya ini, kan orang memprediksi ketika berhadapan dengan Tanjung Verde ya.
1: Betul.
3: Nah, semua orang menyangka Tanjung Verde akan menang.
1: Akan menang gitu.
3: Akan menang. Nah, tetapi Argentina berhasil membalikkan keadaan.
1: Betul.
3: Nah, ketika dengan Mesir juga, semua orang sudah menyangka Argentina habis.
1: Betul.
3: Habis. Tapi pelatih kalau ini membuat satu keputusan yang di akhir-akhir laga memasukkan pemain-pemain yang betul-betul bisa membalikkan keadaan, dan itu terbukti.
1: Nah,
3: ketika melawan Swiss juga orang beranggapan Argentina ini habis, akan kalah. Tetapi mental juara, nah, ini yang menjadi apa kita, bahwa Argentina itu punya mental juara. Dan para pemainnya dari awal, dari menit awal sampai menit akhir itu ya, kita lihat motivasinya luar biasa.
1: Betul, betul.
3: Fisiknya, semuanya. Taktik dan permainan ini yang mesti di menjadi perhatian dari kita semua.
1: Bung Zul, ada kesan dari banyak media begitu ya, mengatakan bahwa Argentina itu dalam dua pertandingan, dalam dua Piala Dunia terakhir itu sangatlah Messi sentris. Artinya mungkin tanpa Messi pertandingan akan berbeda. Artinya dia sebagai, itu kalau gangster tuh dia ketua gangsternya itu.
4: OG-nya ya.
1: Oh iya, dia betul gitu ya. Kalau contohnya kalau mau pemanasan aja tuh dia mesti jalannya di depan. Saya enggak tahu apa memang disetting oleh tim Celeste ya, atau memang ini memang anak buahnya Scaloni memang membiarkan mereka menanti sampai si Messi ini keluar dulu. Jadi kayak no Messi no party gitu. Nah, ini gimana nih menurut Anda, Bung Zul?
3: Ya, jadi memang Messi ini sekarang ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya, kalau secara individu dia sudah 8 kali mendapatkan Ballon d'Or. Itu sesuatu hal yang barangkali untuk pemain-pemain muda sekarang yang akan sulit memecahkan nih rekor Messi ini.
1: Artinya benar, Messi sentris sekarang Argentina itu Messi sentris begitu ya?
3: Iya, Messi sentris memang, tetapi sebagaimana sampaikan Bu Pami tadi bahwa ini adalah tim, jadi kolektivitas tim itu yang bermain. Memang Messi ini menjadi sentris dari permainan Argentina, sehingga walaupun Messi yang dibilang orang itu tidak banyak bergerak, tetapi dia kan melakukan sesuatu hal yang pemain-pemain lain tidak bisa melakukan, tetapi Messi bisa menjadi pembeda di dalam timnya.
1: Betul.
3: Dan itu kita lihat di setiap pertandingan yang dilakukan oleh Argentina. Nah, besok saya rasa di babak final juga begitu. Messi masih tetap akan menjadi sentris dari Argentina.
1: Baik.
3: Mulai dari menit awal sampai menit-menit terakhir. Jadi Spanyol, Bung Lewi hati-hati juga ini.
1: Sudah mulai-mulai berancaman.
3: Hati-hati juga ini ya. Jadi orang bisa berprediksi, tetapi kita yang pecinta-pecinta bola ini kan juga bisa melihat permainan.
1: Baik.
3: Nah, bagaimana nanti Messi akan menjadi pembeda? Kami yakin, saya yakin Messi akan tetap menjadi pembeda pada Piala Dunia tahun ini.
1: Baik, saya langsung ke Bung Fahmi nih, si pura-puranya jadi wasitnya lah pendengarnya. Tapi kacamata Anda akan sangat penting untuk menilai secara keseluruhan. Overall, menurut saya Spanyol punya skuad yang mungkin lapis keduanya tidak sekeren lapis pertama, tapi mereka punya struktur organisasi permainan yang baik dari belakang, bahkan hingga pada pertandingan terakhir kemarin baru satu kali kebobolan, itu pun kebobolan dari Belgia. Sisanya mereka tanpa kebobolan sama sekali atau clean sheet. Sementara di sisi lain Argentina pernah kebobolan juga beberapa kali, bahkan kebobolan itu hampir membuat mereka hancur. Artinya dari sisi kedalaman skuad kedua tim ini, bagaimana head to head kedua tim menurut pandangan Bung Fahmi?
2: Ya, jadi gini, saya dua-dua tim final ini menurut saya tim yang sangat representatif ya. Ya, tim terbaik juga, ranking terbaik FIFA juga sekarang kan. Ini kan ranking 2, ranking 3
1: ya. Satu dan 2. 2 dan 3. 2
2: dan 3. Karena satu Prancis kan. 2 dan 3 gitu. Jadi ini juga tim terbaik saya pikir di dunia gitu kan. Negara terbaik lah gitu untuk sepak bolanya. Dan dua-duanya punya kelebihan. Saya sepakat Spanyol ini punya pola permainan yang indah menurut saya gitu ya. Anak-anak muda ya, dengan orkestra Rodri ini gitu. Jadi ini cukup menarik untuk dia apa namanya, untuk diamati pertandingannya, untuk dinikmati gitu. Gimana dia bisa merubah formasi yang tadi sampaikan Bung Lewi itu kan, dalam permainan itu. Tetapi sisi lain Argentina punya keunggulan gitu. Mereka punya keunggulan pengalaman, ya, punya striker memang secara postur nggak tinggi amat kayak Indonesia lah gitu ya, rata-rata ya.
1: Bahkan gol yang kedua Argentina cukup lucu ya.
2: Lautaro Martinez tuh berapa sih tingginya?
1: Ada gitu. Back Inggris yang baru dimasukkan tingginya 201 tapi bisa
2: itu
1: nggak menjangkau bola gitu.
2: Nah, tapi mereka menurut saya punya pengalaman, ya punya pengalaman gitu kan, bagaimana kolektivitas permainannya, bagaimana penempatan pemainnya gitu kan. Ya dibalik ini semua kan sebenarnya bagaimana kembali lagi pelatih bisa meramu kan, meramu skuad mana yang dibutuhkan untuk kondisi permainan seperti ini kan begitu ya. Jadi bicara pelatih saya pikir karena Spanyol mungkin lebih diuntungkan karena anak-anak muda ya, anak-anak muda gitu kan, anak-anak muda yang punya semangat apa gitu kan, semangat juang gitu. Ya kalau saya ingin bandingkan apa pemain kuncinya kayak Spanyol kan apa namanya fansnya Messi kan,
1: betul.
2: Messi itu kan fansnya Lamine Yamal kan begitu ya,
1: berapa lama dia di Barcelona
2: begitu kan. jadi ini juga menarik gitu lah. Jadi menarik, tapi ya itulah indahnya sepak bola ya. Betul. Semua yang kita kalkulasikan secara angka tapi nanti faktual di lapangannya itu bisa berbeda gitu. Tapi begitu
1: secara kedalaman skuad menurut Bung Fahmi artinya kalau ada plan B, plan C, artinya ketika ingin melakukan pergantian pemain secara kedalaman skuad lebih diunggulkan
2: mana di Spanyol atau Argentina? Saya pikir Argentina punya kedalaman skuad yang lebih bagus ya. Mereka punya pemain-pemain yang berpengalaman gitu. Di striker saja mereka punya pilihan yang melimpah menurut saya ya. Yang Lautaro, ada apa namanya siapa yang main
1: Julian Alvarez
2: yang main di Atletico kan gitu kan. Itu kan pilihan-pilihan menurut saya yang sekarang tampil gacor ya.
1: Betul.
2: Di sepak bola Eropa.
1: Betul. Ya. Saya melihat terakhir kemarin ketika Argentina tertinggal hingga menit ke-85, ya. Sebenarnya gaya permainan malah kita kayak melihat tiki takanya era Pep Guardiola yang dibawakan. Enggak tahu karena pengaruhnya Messi ya. Mereka main pendek-pendek tanpa buru-buru harus crossing begitu dia melihat peluang dan ketika back pass-nya Messi kepada Enzo itu bahkan Bellingham tidak pada posisi yang tepat untuk menutup bola sehingga dia bisa men-shooting di bagian kanan gawang.
2: Saya pikir faktor kunci Messi juga sangat berpengaruh ya. Dengan pengalaman Messi, dengan kemampuan yang dia lakukan yang mungkin pemain lain susah melakukan itu gitu. Jadi betul. Itu juga jadi pembeda kan. Ya, akurasi umpannya kan.
1: Termasuk umpan kedua kaki kanan malah bukan kaki kiri, bukan kaki terkuatnya gitu.
2: Betul. Jadi saya juga aku itu. Jadi kelebihan Messi itu juga kalau dioptimalkan oleh pelatih itu cukup menjanjikan.
1: Baik. Gitu. Sebelum saya ke dua supporter ini, Anda boleh bergabung nanti pendengar di 0761245995 atau 0811773991 untuk ngobrol sama-sama, bahas sama-sama, kita kulik sama-sama kedua tim ini, atau nanti Anda boleh kirim pesan singkat juga ya. Head to head dalam 5 pertemuan terakhir unggul Spanyol sebenarnya 4-1 ya.
2: Betul.
1: Pertemuan pertama 2-1, lalu kedua 2-1, ketiga menang Argentina 4-1, 6-1, artinya ada 5 pertemuan terakhir didominasi oleh Spanyol. Akan seperti apa nanti pertandingannya kita akan bahas sama-sama setelah selingan berikut. Tetap bersama kami di Dialog Riau Menyapa.
5: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih. Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarneyn? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan Dewi Kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkrimeh sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkrimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
7: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
6: Salam olahraga. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
7: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
6: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
1: MetLife Stadium di New Jersey akan menjadi saksi siapakah akan mengangkat trofi Zulkrimeh pada tahun 2026. Apakah La Furia Roja Spanyol atau Albi Celeste Argentina yang akan meraih untuk keempat kalinya dan ini bisa jadi back to back win. Tapi kita akan tahan dulu. Kita buka penelpon yang mau bergabung untuk sama-sama ngobrol. Apakah Anda termasuk pendukung mana ya? Selamat pagi, salam olahraga.
8: Salam olahraga, Bung Amran, Pak Atong, Pekanbaru.
1: Pak Atong, Pekanbaru. Silakan tanggapannya, Pak Atong.
8: Pertama, saya pencinta tim nasional Jerman ya. Jadi saya...
1: Udah dada sejak lama itu, Pak Atong.
8: Tunggu, karena di studio dan via phone ada dua pendukung yang sampai ke final ya. Jadi saya mengambil netral. Pertama, kalau Curaçao dengan Tanjung Verde itu negaranya ya sebesar kabupaten, tapi dua negara itu naturalisasi semua. Kalau Curaçao itu naturalisasinya Belanda, kalau Tanjung Verde itu Portugal satu. Yang kedua, itu tadi yang pendukung Spanyol itu menyebut 2010 itu Spanyol final bukan dengan Jerman, dengan Belanda, skornya 1-0. Kemudian Oyan Zabal gitu golnya 5 bukan 7. Jadi tolong istilahnya dibaca dulu baru menyampaikan. Yang kedua, kalau Argentina dengan Spanyol final, kalau menurut saya yang menang Argentina. Saya tidak berpihak, tapi yang menang Argentina karena Argentina itu dia Messi main di Barcelona 21 tahun. Kemudian ada Julian Alvarez main di Atletico Madrid, ada Thiago Almada bermain di Atletico Madrid, sangat mengenal tim nasional Spanyol. Kemudian Spanyol itu mencetak gol itu yang lewat open play itu cuma satu, dengan Prancis satunya penalti. Andaikan tidak penalti,

0: begitu ya. Yang lain boleh kami undang lagi, silakan. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Assalamualaikum Mas Amran.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih Pak?
1: Dedi.
0: Pak Dedi silakan.
1: Spanyol ya sama Argentina. Spanyol nih pertahanannya lumayan juga ya. Lumayan juga kuatnya ini. Main depannya pun lumayan juga nih.
0: Jadi ya, Anda orang lebih kemana nih arahnya nih, Spanyol atau Argentina, Pak Dedi?
1: Argentina dong.
0: Oh, tadi Spanyol gitu. Mana yang benar nih?
2: Udah
0: 2-0
2: nih.
0: Udah 2-0, baik, baik.
1: Optimis tuh Argentina tuh.
0: Terima kasih Pak Dedi.
1: Soalnya mereka tuh negara-negara yang disegani kan
0: ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Dedi tanggapannya. Ya. Terima kasih. Ini masih ketinggalan ke Spanyol nih pendukungnya, masih 2-0 ya Argentina ya.
2: Salah Pak Lewi nampaknya.
0: Iya. Sabar dulu Pak Juli yang ketiga nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa nih Pak? Ujang. Pak Ujang, silakan Pak Ujang. Spanyol ya Pak?
3: Argentina.
0: Oh, Argentina juga. Baik, terima kasih Pak Ujang. 03 ya, Bung. Jangan sedih dulu Bung Lewi. Itu masih penelpon ya. Belum. Satu lagi boleh deh, satu lagi kita tanggapi. Yang lain 0761245595 atau boleh kirim di WhatsApp 0811776391. Nanti kita akan coba rangkum. Bung Lewi, ini sebenarnya bukan sebagai simulasi ya, tapi lebih karena yang masuk kebetulan pendukungnya Argentina. Kalau melihat potensi begitu ya. Kita lihat head to head di lini depan saja. Sebenarnya kekuatan tuh kan sama kuat ya.
4: Betul.
0: Dan secara kecepatan juga sama-sama punya kecepatan ya, semua punya pemain. Artinya seperti yang saya katakan ke Bung Hami tadi, bahwa ketika Anda melakukan kesilapan sedikit saja, maka itu bisa menjadi bencana.
4: Betul.
0: Nah, siapa yang akan menjadi key player bagi Spanyol? Oke lah, mungkin Yamal, tapi Yamal. Mungkin ketika Yamal mungkin ditutup dan tidak punya ruang, ini siapa yang akan menjadi pembeda?
4: Dani Olmo masih ada. Tapi begini Olmo tadi ya. Untuk yang tadi yang ketika Bung Atong itu memang saya bilang Belanda bukan Jerman di semifinal tadi saya bilang.
0: Di semifinal ya, betul.
4: Terus gini, untuk key player di Spanyol itu enggak berpatok sama Lamine Yamal aja. Karena kalau bisa dibilang dari pertandingan awal aja, Oyarzabal itu jadi pembeda.
0: Betul.
4: Dia itu bukan striker murni.
0: Betul.
4: Malah biasanya itu dia main di wing. Biasanya, tapi ketika di Spanyol dia menjadi false nine di sana. Tapi kalau bisa dibilang dari segi permainan, ketika open play semuanya, Oyarzabal tuh lebih tarik ke belakang sedikit, Olmonya yang lebih ini melakukan penetrasi dari tengah.
0: Betul.
4: Lamine Yamal dari samping, Cucurella yang back kiri dia tuh maju ke depan sama Alex Baenas. Betul. Alex Baenas kalau bisa dibilang kan itu pemain tengah. Bukan winger dia. Jadi kalau bisa dibilang sepak bola Spanyol yang ditampilkan untuk saat ini bukan tiki taka lagi, udah berbeda. Memang De La Fuente itu punya permainan sendiri dia. Ketika dulu di Bilbao juga seperti itu kan.
0: Betul.
4: Jadi kalau bisa dibilang ya.
0: Saya menarik tuh Anda tadi menyatakan bahwa mungkin setelah Lamine Yamal, Olmo, lalu muncul Oyarzabal yang sebenarnya secara klub orang enggak begitu.
4: Enggak tahu.
0: Oh, dari Real Sociedad begitu ya, dan bukan tim yang artinya tidak berada di papan atas gitu.
4: Betul.
0: Tapi ternyata perannya di Piala Dunia dengan gol-golnya juga cukup luar biasa. Artinya mungkin kalau misalnya tim lawan tidak memprediksi, maka dia bisa menjadi ancaman begitu.
4: Bisa menjadi ancaman. Bukan hanya satu orang Lamine Yamal sih. Bisa semuanya malah. Maksudnya itu kayak Pedro Porro yang kita tiba-tiba bisa nyetak gol, seorang bek kanan yang ibarat dari set open play yang kita
0: dia maju dari sudut dari kanan langsung ke ujung ya, sangat jauh.
4: Kita juga bisa berpikir kan, oh berarti nggak satu orang saja yang menjadi ancaman untuk tim lawan ya, bisa semuanya, bisa jadi Rodri di sana, Alex Baenas yang di mana ketika lawan Uruguay kemarin mencetak gol, itu kan bisa jadi pembeda di setiap pertandingan ya kan. Jadi kalau bisa dibilang key player nggak hanya Lamine Yamal, ada Oyarzabal, ada Olmo yang bisa kita bilang dari sisi penetrasi tengahnya dia bisa membuat sebuah apa open play yang menjadi gol kan. Tapi kalau bisa dibilang untuk beberapa momen Oyarzabal selalu menjadi pembeda.
0: Baik, saya langsunglah ke Bung Zul nih. Bung Zul, kalau tadi dikatakan bahwa Lamine Yamal, Olmo, Oyarzabal, ya Porro, semuanya itu berpotensi akan membuat kejutan bagi gawang Argentina yang dikawal oleh Martinez. Nih kalau dari sisi Argentina sendiri, siapa yang menjadi andalan selain Messi? Karena Messi sudah pasti akan menjadi sorotan utama.
4: Betul,
0: karena
4: betul,
0: dengan
4: betul.
0: 8 golnya ada 4 assist, ketika dia buntu mencetak gol, maka dia menjadi assist man yang baik buat rekan-rekannya. Siapa yang menjadi kunci lain selain

0: daripada Lionel Messi?
1: Ya, jadi di Argentina selain Lionel Messi, yang memang dia ini kan menjadi pusat kreativitas dan penyelesaian di Argentina. Nah, Messi ini selalu didukung oleh Enzo Fernandez.
0: Enzo.
1: Di tengah, kemudian ada Lautaro Martinez di depan. Nah, kedua pemain ini yang kita lihat waktu pertandingan melawan Inggris, mereka inilah yang menjadi penentu ini.
0: Ya. Yeah.
1: Dari umpan yang cukup bagus diberikan oleh Messi dan bisa diselesaikan di menit ke 85 oleh Enzo. Nah, kemudian di menit ke 92 umpan yang cukup bagus dengan kaki kanan, yang ini jarang juga Messi pakai kaki kanan. Nah, pada pertandingan malam itu dia memberikan umpan yang cukup manis kepada Lautaro Martinez. Nah, jadi kedua pemain ini di samping Lionel Messi, mereka ini akan menjadi penentu. Nah, di lini pertahanan, nah juga ini ada Cristian Romero
0: dan betul.
1: Lisandro Martinez. Ini menurut saya juga pemain yang luar biasa, terutama ini Martinez ini. Walaupun bertubuh ya sama dengan kita Indonesia, tapi mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Jadi di lini tengah dan depan ada yang mendukung Messi itu ada Enzo Fernandez, di depan ada Lautaro Martinez, kemudian di belakang ada Romero dan Martinez.
0: Betul.
1: Jadi pemain-pemain inilah yang nanti akan menjadi kunci bagi Argentina untuk mempertahankan juara.
0: Betul. Bung Zul, nampaknya setiap melawan tim yang berbeda, Scaloni mempunyai plan yang berbeda pula. Contoh ketika mereka bertemu Inggris, dia tahu bahwa ada clash masa lalu ketika Beckham di kartu merah kan, ketika bertemu dengan Diego Simeone waktu terjadinya clash. Maka pada pertandingan kemarin dia justru menurunkan anaknya Diego Simeone. Simeone di lini kanan. Tampaknya memang ingin merusak konsentrasinya pemain Inggris. Nampaknya clash tahun lalu, tahun sebelumnya itu udah menjadi tumpuan. Padahal di posisi itu ada si Rodrigo De Paul ya semestinya di posisi itu. Nah, artinya Scaloni itu punya banyak pilihan. Menurut Anda seperti apa?
1: Ya, betul. Jadi pemain Argentina itu punya kemampuan rata-rata ya. Jadi di lapis pertama dan kedua itu ya hampir sama. Jadi sekolah ini punya pilihan. Dia bisa mengatur strategi itu seperti yang dia inginkan. Dan itu kan terbukti di setiap pertandingan yang dilakukan oleh Argentina. Jadi dia bisa comeback membalikkan keadaan. Jadi memang dia punya skuad yang menurut kami yang seimbang rata-rata, yang putur pertama dan kedua itu ya sama, dan kadang-kadang justru strategi yang dibuat oleh Scaloni ini yang bisa menghancurkan tim-tim lain di dalam pertandingan.
0: Baik, artinya punya plan A, plan B, plan C begitu ya. Ada juga banyak catatan-catatan yang saya baca Bung Fahmi, Bung Lewi dan juga Bung Zul, bahwa pertandingan tidak selesai dalam 90 menit. Ini menurut banyak jurnalis gitu ya. Pertandingan bahkan diselesaikan dalam 120 menit. Mungkin kalau ada sistem golden goal mungkin ada golden goal, tapi kan tidak ada sistem golden goal gitu ya. Bisa saja berakhir dengan yang namanya adu penalti. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu bikin semacam preview. Saya justru enggak tahu ya, saya pendukung Argentina sebenarnya setelah tidak adanya Italia di Piala Dunia. Tapi saya tidak pendukung Messi. Artinya saya tidak berkeinginan rasanya Argentina untuk back to back win. Gak tahu kenapa. Saya justru mengunggulkan Spanyol 2-1. Artinya melihat generasi mudanya
2: Spanyol
0: itu akan lebih tahan 120 menit ketimbang generasinya Messi, Paredes, Otamendi dan semuanya. Ini menurut pandangan Bung Lewi seperti apa?
2: Kalau dari segi Prancis sih, kalau misalkan nantinya pun bisa masuk ke babak adu penalti
0: lawan Spanyol, maksudnya Argentina
2: Spanyol itu nanti di masuk ke babak penalti, saya masih underestimate sama Spanyol. Karena jujur, kalau misalkan Spanyol masuk ke babak adu penalti,
0: mentality ya,
2: mentalitinya masih belum sih. Dari 2018 jumpa Rusia kalah 3-4,
0: kalah juga, iya betul.
2: 2022 jumpa Maroko kalah juga. Ini 2026 lagi, maksudnya kayak ibaratnya mereka pasti belajar setiap harinya, misalkan ketika latihan atau apapun. Tapi kalau bisa dibilang untuk mentaliti Argentina lebih di atas kalau soal penalti ya.
0: Bahkan di final kemarin Prancis juga dikalahkan dengan ketenangannya luar biasa.
2: Adu penalti ya. Belanda juga di Belanda semifinal juga, kan.
0: Betul.
2: Jadi kalau bisa dibilang kalau lewat babak adu penalti Argentina lebih diunggulkan.
0: Baik, Bung Zul, tanggapan Anda?
1: Iya, Argentina itu kan diunggulkan dari karena mental ya, mental juara. Jadi kalau nanti memang sampai di babak adu penalti, kita yakin dengan mental yang dimiliki oleh Argentina.
0: Menurut Anda akan terjadi perpanjangan waktu atau akan selesai dalam 90 menit, 120 menit?
1: Saya rasa nih tidak sampai bawa penalti.
0: Sangat yakin ya.
1: Di menit-menit akhir, di menit ke 80 ke atas itu
0: Argentina
1: luar biasa itu. Jadi tidak sampai ke ini.
0: Ini penalti. Berkaca pada konjung Verdi Mesir juga berarti ya, menit-menit terakhir. Saya langsung ke Bung Fahmi.
1: 2-1 Bung.
0: 2-1 ya untuk Argentina ya. Baik, Bung Fahmi. Sekarang kita coba soroti pelatih lah ya. De La Fuente head to head dengan Scaloni. Sebenarnya belum pernah pertemuan mereka, bahkan di level klub pun nggak pernah ada gitu, hanya di level negara. Dari sisi kemampuan taktikal, ini siapa yang sebenarnya yang punya peluang untuk memenangkan Piala Dunia?
3: Iya, kalau ini kan kita lebih cenderung subjektif ya, kesukaan kita gitu ya. Kalau bicara itu, saya sih lebih mengunggul, kalau pribadi ya, saya lebih mengunggulkan Scaloni. Karena menurut saya dia punya alternatif yang cukup banyak gitu. Kadang kita nggak duga kan, nggak duga gitu loh. Ya, apa yang dia lakukan itu kita tidak kita prediksi. Nah, gitu. Jadi itu menurut saya gitu. Terus faktor lainnya juga tadi yang disampaikan Bung Jul, saya, dia punya pilihan yang banyak yang dia bisa ambil. Karena apa? Kemampuannya hampir rata-rata kan, hampir rata-rata gitu. Terus juga punya pengalaman. Jadi ini menjadi modal menurut saya bagi Scaloni untuk membuat pilihan 1, 2, 3 gitu yang dia mau gitu. Berdasarkan kebutuhan dikala nanti game sudah dimulai kan, seperti itu ya. Biasanya kecenderungan gitu kan, di babak pertama kan penjajakan dan cenderung kehati-hatian kan bermain seperti itu.
0: 15 menit pertama biasanya
3: ya, tuh. Itu dilihat tuh nampak gitu. Jadi dia sudah bisa membaca nanti dia kapan turunkan atau kapan merubah taktik gitu kan untuk mendapatkan perbedaan dalam permainan. Mungkin saya ingin nambah sedikit terkait dengan prediksi teman-teman tadi antara Bung Jul dan Bung Lewi. Saya sepakat gitu. Spanyol akan cenderung menyudahi pertandingan ini ya, versi mereka gitu ya,
0: dalam waktu normal.
3: Dalam waktu normal seperti itu. Tapi kalau sudah nanti dilanjutkan dengan adu penalti, saya sepakat gitu. Argentina punya nilai lebih ya, nilai
0: Spanyol lebih. Miskin Algojo ya.
3: Ya, mentality ya, tadi, mentality gitu kan.
0: Karena Olmo pun di Barcelona bukan dia tuh kan, bukan Algojonya bukan, ya. Yamal. Ya.
3: Kalau di Argentina kan cukup
0: banyak. Ayarzabal juga enggak.
3: Itu. Jadi itu menurut saya gitu. Mereka akan cenderung untuk menyelesaikan dalam pertandingan normal atau sampai ini ya babak pertambahan waktu gitu. Betul. Tapi kalau sudah masuk pada adu penalti ya kayaknya.
0: Wah, itu Algojo semua kalau di Argentina ya.
3: Benar. Bahkan, termasuk juga
0: bahkan sampai Alvarez pun masih diandalkan gitu ya, termasuk, Martinez.
3: Termasuk mereka juga punya penjaga gawang
0: yang bagus ya.
3: Sangat bagus.
0: Dia berani melakukan psycho war kepada penendang penalti. Gitu. Sehingga mental penendangnya ya, jadi
3: apalagi kan Spanyol kan anak-anak muda kan.
0: Betul, nah,
3: itu
0: betul.
3: Mudah di dalam tanda petik diprovokasi oleh Martinez seperti itu.
0: Tapi melihat performa dari Barcelona malah lagi. Maksudnya Spanyol ini yang hanya kebobolan 1 gol dari Belgia, itu ada potensi bahwa akan terjadi saklek di lini depan Argentina. Kalau menurut sudut pandang saya, menurut sudut pandang Bung Lewi seperti apa?
2: Kalau dari performa Spanyol di Piala Dunia ini cuman kebobolan 1 sih. Dari Argentina yang kita lihat udah banyak berapa, ada berapa kebobolan ya? 2 lawan
0: Cabo Verde. Ya lumayan lah.
2: 5 ya kalau di babak
0: 5 atau 6 gitu lah.
2: 5 atau 6 ya. Kalau bisa dibilang sih mungkin Argentina memang kalau bisa dibilang enggak tahu ya, Argentina ini dari tapi kemarin itu
0: produktivitasnya tinggi masalahnya.
2: Iya,
0: produktivitasnya jadi, produktivitas juga. Lawan bertahan sebenarnya agak sudah
2: agak seimbang kan jadi ibaratnya ketika kita by statistik ya, kalau bisa dibilang Spanyol hanya kebobolan 1. Hmm. Argentina tuh di babak fase knockout ini aja udah 5-6. Jadi kalau bisa dibilang berimbang, pertandingan berimbang nanti yang bakal dihasilkan dari kedua tim ini. Karena bisa dibilang Spanyol dengan skuad mudanya sampai ke final ini sebuah prestasi yang bagus. Apalagi Spanyol baru nyentuh final itu 2010 sama yang ini on the way juara kan gitu. Betul. Tapi kalau bisa dibilang faktanya, kalau Spanyol udah nyentuh final, nggak mungkin nggak menang.
0: Dia mati-matian.
2: Dari 2008, 2012 waktu Euro. Kemarin 2024 lagi.
0: Mengajar Italia 4-0 ya.
2: Betul. 2012 itu yang nggak bisa kita prediksi. Betul. Harusnya di pertandingan pertama aja waktu itu di grup satu sama, Italia kan. Betul. Di grup A waktu itu. Di
0: Atenasio soalnya lawannya kan.
2: Betul. Lawan Italia satu sama di grup. Ketika jumpa di final,
0: dihajar
2: habis-habis. 4-0 ya. Agak aneh kan, berarti situ nggak bisa predik.
0: Betul.
2: Jadi ketika besok Argentina Spanyol ini, kita pun nggak bisa predik. Kita ya nunggu di pertandingan aja gimana permainan. Soalnya
0: ini main ball position kayaknya.
2: Ball position ya. Apalagi Rodri kan dengan
0: tenangnya,
2: melodi indahnya membuat lini tengah Spanyol itu lebih lebih aktif lagi.
0: Jadi pertarungan antara Rodri, Pedri, Oyarzabal bersama Leandro Paredes,
2: Yamal sama Tengi
0: Fikir, betul-betul ini akan jadi sangat ketat ya,
2: menarik
0: ya. Tapi saya lihat lebih frontal gaya nggak tahu ya, tukang angkut air di Argentina tuh lebih banyak gitu. Rodrigo De Paul, Paredes nggak segan-segan kartu kuning demi menyelamatkan bola gitu.
2: Betul.
0: Yang tidak ada di Spanyol gitu. Spanyol tuh lebih smooth kan. Mereka lebih main aman. Iya, itu maksud saya. Bung Zul, tanggapan apa Bung Zul? Pertarungan lini tengah seperti apa Bung Zul?
1: Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, di lini tengah kan ada Paredes. Ini memang pemain-pemain yang secara mentaliti mereka sudah kuat dan sudah teruji. Mereka tidak pernah kena lelah, walaupun kadang-kadang berada di dalam tekanan, tetapi mereka tetap memainkan ritme permainan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kami yakin di lini tengah nanti akan sangat apa sekali dengan Spanyol ini. Jadi insya Allah lini tengah Argentina akan bisa memberikan sesuatu yang beda pada pertandingan final nanti, karena di sana ada pemain-pemain yang
0: kawakan lah gitu ya,
1: punya mentalitas yang juara.
0: Baik, sedikit kita menyinggung pertarungan juara 3, juara 4 sedikit saja Bung Fahmi. Perancis melawan Inggris, banyak orang memprediksi Prancis akan menang mudah melawan Inggris yang secara cara bermain berbeda antara Prancis dan Inggris. Tanggapan Anda sedikit saja.
3: Kalau itu saya sepakat banget gitu. Jadi Prancis menurut saya punya komposisi pemain yang sangat baik. Tapi memang kejutan ya kemarin ya. Dia kalah itu
0: tidak dapat menembus pertahanan Barcelona lagi Spanyol maksudnya.
3: Ya itu. Jadi kalau dengan Inggris saya pikir dengan gaya permainan Inggris yang yang open gitu ya.
0: Betul,
3: itu juga menguntungkan bagi Prancis. Karena Prancis ini kan pemainnya cepat. Cepat, mobilitasnya ini kita tahu. Dembele seperti apa?
0: Betul.
3: Kita tahu kingnya Madrid gitu ya.
0: Mbappe. Golnya masih sama dengan ini.
3: Betul. Jadi
0: bahkan cikal bakal pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena Messi mau pensiun nih.
3: Iya.
0: Sementara dia sudah ada di posisi 2 ya kan, di atas Klose kan.
3: Jadi saya prediksi sih memang Prancis akan menang mudah.
0: Iya. Saya sepakat kalau itu ya. Karena Inggris no Maguire kayaknya.
2: Oh ini ya.
0: Sama-sama Memin. Kalau orang menyayangkan seandainya kemarin itu posisinya Maguire mungkin beda cerita katanya gitu ya.
2: Kembali lagi itu kan ya stylenya pelatih.
0: Betul,
2: kan.
0: Style pelatih. Betul, ya. Betul. Baik. Artinya Prancis bisa unggul ya. Nah, kita kembali itu sedikit saja ulasan dari Bung Fahmi ini kan dari Koni ya. Kalau Anda berdua kan memang Spanyol dan Argentina. Sekarang kita akan sampai di ujung. Prediksi pertandingan antara Spanyol Argentina. Saya ke Spanyol dulu, Bung Lewi.
2: Untuk prediksi pertandingan Spanyol pastinya mereka mengejar apa ya?
0: Gol
2: normal ya. Waktu normal, apalagi untuk permainan dari Argentina sih. Sebenarnya mereka enggak terlalu apa ya? gak terlalu agresif kayak Spanyol. Spanyol kan dari lini tengah, lini sampingnya juga agresif, dari backnya juga agresif. Tapi kalau Argentina ini, dia itu tadi sisi tengah Argentina ini lebih apa, punya pengalaman, mentality bagus. Jadi mereka tuh untuk memprovokasi pemain Spanyol pun bisa juga, yang isinya anak-anak muda.
0: Jadi secara fans Anda pun ketar-ketir ya ketemu Argentina ya?
2: Sebenarnya bukan lebih ketar-ketir sih, lebih apa ya, lebih logis aja sih, sesuai apa namanya,
0: komposisinya
2: kan. Tapi kalau bisa dibilang kita tetap dukung Spanyol. Betul. Apalagi dari Spanyol sendiri, jenderal lapangan tengah kan Rodri ya.
0: Betul.
2: Jadi kalau bisa dibilang Rodri juga sudah cukup berumur, pengalaman juga di Man City gimana dia kan. Terus dia ngebawa adik-adiknya ini untuk maju ke final, itu kan suatu catatan prestasi yang bagus buat Spanyol. Tapi kalau bisa dibilang Spanyol bakal main waktu normal 90 menit untuk prediksi 2-1 sih.
0: 2-1 ya. Iya. Bung Zul.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Ya, jadi prediksi kita Argentina memiliki mental juara.
0: Ya.
1: Kemudian pengalaman pemain-pemain senior.
0: Ya.
1: Dan ketajaman di lini depan. Jadi kita yakin Argentina di dalam waktu 90 menit menang 2-1.
0: Wah, 2-1. Tapi tetap kebobolan ya.
3: Sama gol ini.
0: Sama gol.
1: Jadi kebobolan. Jadi memang Argentina ini sering kebobolan duluan, tapi di akhir-akhir menit terakhir ya, mereka akhirnya menang. Mesin dan itu bisa. Nanti akan terjadi di pertandingan final nanti.
0: Jadi mentality ya, sebenarnya mentality yang
1: mentality dan pengalaman pemain senior. Betul. Ada di sana. Kemudian ketajaman lini depannya.
0: Karena epic comeback itu kan berasal dari mentality ya, bukan hanya skill ya. Sekarang Bung Fahmi nih, saya ingin sorotan tajam seorang pengurus KONI, seorang wakil ketua KONI. Ini seperti apa nih pertandingan, akan berakhir seperti apa?
3: Ya. Saya pikir pertandingan ini menarik untuk kita saksikan. Di awal saya menyaki pertandingannya akan hati-hati. Ya. Cuma tantangan bagi Spanyol, bagaimana mereka bisa kill the game dalam waktu normal kan, seperti itu ya.
0: Betul.
3: Ya, kalau nanti sudah sampai tadi yang kita udah bahas, ya mungkin akan sangat merepotkan berkaitan dengan mental. Bagi Argentina dengan segala pengalaman dan histori yang kita lihat dalam Piala Dunia tahun ini, ya mereka selalu menang di akhir-akhir ya, di last minute gitu. Ya. Jadi betul, ini juga akan jadi modal. Tapi jangan itu juga jadi keterusan kan begitu ya. Nanti nunggu-nunggu tahu-taunya Spanyol udah pukul duluan kan, seperti itu kan. Hati-hati juga Bung Jul kan, seperti itu.
1: Nah,
3: jadi saya memprediksi hasilnya akan menang tipis ya. Akan menang tipis, itu akan berbeda tipis gitu. Kalau saya sih cenderung akan berbeda. Ya maaf Bung Jul ya. Saya lebih menjagokan Spanyol sih gitu kalau saya dibandingkan Argentina.
0: Baik. Gitu. Itu cuma prediksi ya Bung Zul, jangan sedih dulu ya. Pertandingan masih 2 hari lagi Bung Zul.
1: Kita yakin menang gak?
0: Saya justru miris, saya adalah salah satu pendukung Argentina setelah tidak adanya Italia. Tapi saya tidak mendukung Messi. Artinya dalam tulisan saya kemarin, saya memprediksi bahwa secara ball possession pun Spanyol akan menang 5-5-4-5 dan skor berakhir 2-1 dalam waktu normal. Itu prediksi saya ya Bung Zul, selaku host ya. Bukan sebagai orang yang tidak berimbang begitu. Baik. Terima kasih kawan-kawan semua, bapak-bapak sudah hadir di RRI dalam perbincangan yang menarik ini. Siapapun pemenangnya, karena sesungguhnya tontonan yang sudah kita saksikan dalam bola gembiranya ini yang ditaja oleh Presiden Prabowo Subianto kepada kita melalui TVRI, RRI, Antara, ini merupakan sajian yang patut kita nikmati bersama. Siapapun juaranya, kita doakan mudah-mudahan di tahun berikutnya Indonesia bisa
3: masuk
0: Piala Dunia. Karena kemarin nyaris kan.
3: Ya.
0: Kemarin kan nyaris ya. Jangan-jangan kita berangkat juga tuh ke Portugal
3: besokan. Iya, benar-benar.
0: Terima kasih sudah bersama dengan kami di Dialog Rio Menyapa untuk segmen olahraga Argentina bersama Spanyol, duel keras dua generasi bersama Bung Khairul Fahmi, wakil ketua Satu KONI Riau, dan juga pendukung dari Argentina Bung Zulfaimar, dan juga pendukung Spanyol ada Bung Ferry Ardiansyah. Saya Amran Syarifuddin bersama operator saya yang juga seorang pendukung Argentina dan juga seorang Muncini, Eko, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat menikmati suasana hari Jumat Ana, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

Selamat pagi Pringer, Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis Pringer. Di saat ini di hari Jumat ya, kita masih di lintas Bengkalis pagi. Semangat pagi untuk Anda melaksanakan berbagai kegiatan dan juga selamat dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Nah Pringer, di hari ini 17 Juli. Nah Pringer, 17 Juli dan Pringer tetap semangat untuk Anda dan juga tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis untuk Anda pendengar.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: Tahukah Anda? Selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.
1: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, update,

Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang. Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Tahukah Anda? Struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia. Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

Tahukah Anda? Asal-usul kolam susu. Di lagu Kus Plus, istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

Ya, peringat selamat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar ya, di hari ini 17 Juli. Ya, peringat 17 Juli ini diperingati ya sebagai hari emoji sedunia pendengar, dan 17 Juli ini dicetus oleh Jeremy Barge. Ini seorang pendiri Emojipedia pendengar pada 2014. Ia memilih 17 Juli ini sebagai tanggal peringatan karena tanggal tersebut ditampilkan pada emoji kalender di perangkat Apple. Nah, sebenarnya peringkat sejarah emoji sendiri bermula pada tahun 1999 ketika Shige Takakurita, ini seorang desainer asal Jepang, menciptakan 176 emoji pertama untuk layanan internet seluler Imode milik NTT Docomo. Pendengar, kumpulan ikon sederhana ini berpiksel itu dirancang untuk memudahkan pengguna menyampaikan emosi, informasi cuaca, hingga berbagai objek dalam komunikasi digital. Nah, peringatan perkembangan emoji semakin pesat ya setelah Unicode Consortium mengadopsi pada 2010. Sejak saat itu, berbagai emoji baru termasuk wajah hewan, makanan, aktivitas, hingga beberapa beragam ekspresi manusia telah ditambahkan ke dalam standar Unicode. Hingga 2025 akhirnya pendengar, standar ini telah mencakup lebih dari 3.600 emoji yang digunakan di berbagai platform digital. Ya, setiap tahunnya pendengar, Unicode Consortium ini juga menyetujui penambahan emoji baru sehingga penggunaan memiliki lebih banyak pilihan simbol untuk mengekspresikan emosi, aktivitas, benda, maupun berbagai konsep dalam komunikasi sehari-hari. Nah, benar memang banyak ya emoji yang kita sering gunakan di media sosial. Ya, kalau emoji senang, ya ini dengan senyuman begitu. Kalau suka, like, jempol, dan lain sebagainya. Ya, benar hari ini 17 Juli diperingati sebagai Hari Emoji Sedunia.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil lahir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat ada 5 layanan kereta api jarak jauh dengan relasi terpanjang di Indonesia. Pendengar, bahkan ada 2 di antaranya memiliki rute lebih dari 1000 km yang menghubungkan Jakarta maupun Bandung hingga Ketapang serta Banyuwangi. Ya pendengar, di antaranya pendengar ada kereta api Blambangan Express. Ini relasi terpanjang di Indonesia. Dan pendengar, kereta api Blambang Express dengan relasi Pasar Senen Ketapang, ini pulang pergi PP kereta ini juga menempuh jarak sekitar 1030 km dan menjadikan layanan kereta api dengan terpanjang rute di Indonesia. Sepanjang 2025 pendengar, kereta api Blambangan Express ini melayani 533.988 pelanggan. Sementara pada semester 1 2026 jumlah penumpang mencapai 247.142 orang. Ya, perjalanan yang melewati kota besar ya seperti Cirebon, Semarang, Cepu dan juga Bojonegoro, Surabaya, Probolinggo hingga Jember sebelumnya berakhir di Ketapang dan Banyuwangi. Dari sana pelanggan juga dapat melanjutkan perjalanan menuju Kawah Ijen, Taman Nasional Alas Purwo, juga Pantai Pulau Merah hingga menyeberang ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang. Lalu pendengar ada kereta api Sangkuriang, ini dengan relasi Bandung Ketapang, PP-nya sepanjang sekitar 1.002 km. Kereta ini mulai beroperasi pada Mei 2026 dan hingga akhir Juni telah melayani 133.117 pelanggan. Rutenya juga melewati Tasikmalaya, Banjar, Kroya, ya, Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya, juga Probolinggo, Jember hingga Bandung. Kehadiran layanan ini membuat alternatif perjalanan langsung dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur tanpa harus berganti kereta. Lalu pendengar, di posisi ketiga ini ada kereta api Pandalungan. Pandalungan dengan relasi Gambir Jember sejauh sekitar 916 km dan pada 2025 kereta ini melayani 409.200 pelanggan, sedangkan di semester 1 2026 mencapai 211.325 pelanggan.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: patah hati. Dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
1: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
0: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
1: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
0: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
1: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
0: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada

0: kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berandai-andai, kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
1: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
0: Setelah melewati kelima fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase keenam, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
1: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita menuju tahap move on.
0: Bagaimana cara kita memetakan emosi? Salah satu caranya adalah dengan teori Atlas of Emotions. Teori ini diusung oleh seorang psikolog bernama Paul Ekman dan juga didukung oleh Dalai Lama. Memetakan emosi membuat kita mengetahui apa sih perasaan yang sedang dialami saat ini, dari mana perasaan itu berasal, dan mengapa kita merasakan perasaan tersebut. Kenapa kita perlu memetakan emosi? Supaya kita bisa mengenal diri lebih dekat dan mencari tahu tindakan apa yang konstruktif untuk merespon segala perasaan tersebut.
1: Contohnya ketika kita berada dalam fase depresi, ketika kita sedang merasakan sedih yang sangat banyak, kita perlu memetakan emosi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita merasa sedih? Apakah karena kita mendengarkan lagu yang mengingatkan kita pada mantan? Atau karena kita mendengar teman-teman kita berbicara tentang mantan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Atau kita merasa kosong? Atau kita merasa kalah dan kita merasa malu?
0: Setelah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, barulah kita bisa mencari tahu tindakan apa sih yang paling konstruktif untuk merespon perasaan tersebut. Contohnya, ketika kamu sudah mengetahui bahwa, oh ternyata aku sedih karena aku merasa kehilangan dirinya, aku merasa kesepian. Nah, ada 3 pilihan cara untuk merespon perasaan tersebut. Pertama adalah dengan mengungkapkannya kepada orang lain, menyimpannya sendiri, atau mengabaikannya seperti tidak pernah ada perasaan tersebut.
1: Tentunya yang paling konstruktif adalah cerita pada orang lain atau berbicara pada orang lain. Ini bukan sekedar curhat meluap-luap, tetapi meminta dukungan dan meminta bantuan orang lain untuk melewati masa sulit yang sedang kita alami. Kuncinya satu, jangan berbohong dan jujurlah pada diri sendiri tentang semua perasaan yang kita rasakan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi disangkal.
0: Jadi, pemetaan emosi bisa membantu kita untuk menyadari kondisi seperti apa sih yang dialami oleh kita saat ini. Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merasa tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk langsung ceria dan merasa baik-baik saja. Ini terdengar klise sih, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segala perasaan sedih, marah, kecewa, dan bingung.
1: Itu benar sekali. Dalam proses kita melangkah lagi atau proses kita untuk move on, kita tidak bisa langsung hidup di masa depan. Kita tidak bisa meloncati beberapa fase begitu saja. Kita perlu hidup di hari ini, besok, berjalan perlahan, merasakan semua emosi yang ada, hingga semuanya akan memudar.
0: Semoga setelah itu kita bisa menjalani hubungan baru yang lebih sehat tanpa menyisakan perasaan di masa lampau.
1: Dan semoga kita cepat bisa berani untuk jatuh cinta lagi.
2: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap

Ya, selamat siang pendengar, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Dan untuk Anda yang lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda, semoga lancar dan masih tetap semangat ya, walaupun ini sudah siang begitu dan barangkali juga sudah mulai lapar, lelah, letih, lesu ya, dan sebaiknya juga istirahat sejenak ya, konsumsi makanan yang favorit Anda bernutrisi, ataupun bisa juga nih yang tadi pagi nggak sarapan bisa langsung makan siang ya. Semoga hari ini menyenangkan dibandingkan hari kemarin pendengar, dan juga semangat untuk Anda pastinya ya pendengar. Anda pernahkah mengenal ataupun mengetahui kertas termal, dan kertas termal yang dijumpai ketika kita berbelanja misalnya di minimarket ya, mengambil uang di ATM. Nah, ada struknya, dan hal itu adalah kertas termal pendengar ya. Mengenal kertas termal dan juga kertas termal ini merupakan jenis kertas khusus yang dapat menghasilkan gambar menggunakan panas dari mesin printer. Biasanya kertas ini berguna dalam pencetakan tanda terima ya, termasuk label dari struk pembayaran. Penggunaan kertas ini sangat populer memang karena lebih hemat biaya. Selain itu juga kertas termal tahan air dan tidak memerlukan tinta layaknya kertas cetak pada umumnya. Hanya dengan panas dan printer termal, kertas ini dapat menghasilkan gambar maupun tulisan sesuai dengan keinginan pencetaknya. Hal tersebut karena kertas termal ini berasal dari bahan kimia yang akan bereaksi dan berubah warna ketika terkena panas. Oleh karena itu pendengar, kertas ini hanya bisa digunakan pada printer khusus. Dan printer khusus atau printer termal merupakan jenis mesin cetak yang menggunakan teknologi pemanas untuk mengaktifkan tinta dan melakukan proses cetak. Berbeda sebenarnya dengan kebanyakan jenis mesin cetak atau printer, ini juga memiliki ukuran yang mungil ya, kecil, sehingga tidak memakan banyak ruang, serta cocok bagi para pelaku usaha yang baru memulai bisnisnya. Nah, kertas termal yang sering digunakan sebagai bukti pembayaran juga, dan ini juga kertas yang tanpa tinta ya, yang sering dijumpai. Nah, jadi pendengar, struk perbelanjaan ya, itu dengan menggunakan kertas termal. Masih bersama kami di saat ini peringat di Lintas Bengkalis siang.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Pendengar sudah menunjukkan pukul 10.57 menit waktu Indonesia Barat, dan pendengar, saya Maimunah Ismail harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan tepat pukul 11 kita akan ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Mohon maaf salah kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Perancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

agar akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua.

kehilangan 3 pemain saat perebutan lost pada menit ke-23. Tim Italia tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lead menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kemenangan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michel Charles Siswanto, Gold Rainer, Vitality pada sesi wawancara.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e ita, banosa sih sarate tu.
3: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, lagu kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

bisa dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar ya. Di kesempatan sore hari ini ya, kita bersama dalam rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan khusus 1 jam ke depan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ada di program Ekonomi Digital ya. Jadi nanti akan saya akan berbagi informasi dengan Anda semua pendengar berkaitan dengan ekonomi digital ya. Dan kali ini saya ingin berbagi fakta mengejutkan ekonomi digital yang mungkin akan membuat Anda terkejut pendengar ya. Nanti akan saya bagikan informasi lengkapnya untuk Anda semua, dan saya juga informasikan pendengar nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu, dan juga di pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti program Ruang Aspirasi Publik ya. Dan untuk kesempatan hari ini Jumat 17 Juli 2026, topik yang akan kami angkat pada Ruang Aspirasi Publik adalah mengemas pariwisata Riau untuk UMKM dan ekraf naik kelas. Nanti Anda dapat bergabung pendengar ya. Dan untuk narasumber kita pada nanti sore ya adalah anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1, Bapak Haji Henry Munif SEAKMBA. Jadi untuk Anda pendengar, ikuti rangkaian siaran Riau Sore hari ini dan tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ekonomi digital tumbuh dengan cepat dan juga mengubah cara kita hidup sehari-hari. Dari belanja online sampai dengan kerja remote, ya, semuanya saat ini serba digital, pendengar. Tapi tahukah Anda bahwa di balik pertumbuhannya yang pesat, ada fakta-fakta mengejutkan yang mungkin jarang dibahas, ya. Jadi beberapa orang mungkin masih mengira ekonomi digital cuma soal e-commerce atau juga pembayaran digital. Padahal dampaknya jauh lebih besar dari hal itu, pendengar. Jadi misalnya saja salah satunya, ekonomi digital itu lebih besar dari PBB beberapa negara, ya. Jadi percaya atau tidak, ya, pendengar, nilai ekonomi digital dunia itu sudah melebihi PBB banyak negara. Sebut saja di tahun 2023 lalu, ya, nilai transaksi e-commerce global itu mencapai 6,3 triliun dolar, ya, jadi lebih besar dari PBB Prancis atau Inggris. Belum lagi ditambah sektor lain seperti fintech, cloud computing, dan juga digital advertising, pendengar. Bahkan perusahaan digital seperti Amazon dan Alibaba juga punya kapitalisasi pasar yang mengalahkan GDP negara kecil. Misalnya saja nilai Amazon itu setara dengan PBB Swiss, ya, dan ini membuktikan betapa besarnya pengaruh ekonomi digital di kancah global. Dan Indonesia masuk ke dalam 10 besar ekonomi digital dunia, pendengar. Walaupun sering dianggap tertinggal, ya, Indonesia justru masuk jajaran raksasa ekonomi digital Asia. Di tahun 2023 lalu, nilai pasar digital tanah air itu tembus sebesar 77 miliar dolar dan menempatkannya di posisi ke-8 dunia. Diprediksi angka ini akan terus melonjak, pendengar, ya, dan faktor pendorong utamanya itu adalah tingginya penetrasi internet dan juga populasi muda yang melek akan teknologi. Jadi platform kita sebut saja seperti yang objek online, toko hijau, toko oranye, ya, itu jadi bukti bahwa Indonesia tidak main-main di dunia digital, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nama aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
5: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri, dengan

dengar, artificial intelligence atau AI bukan cuma menjadi tren, tapi juga ancaman buat lapangan pekerjaan, ya. Jadi katanya ya sekitar 85 juta pekerjaan akan hilang karena otomatisasi AI. Tapi jangan panik, karena 97 juta jenis pekerjaan baru juga bakal tercipta. Yang menarik, AI tidak hanya mengambil alih pekerjaan rutin seperti administrasi, tapi juga bidang kreatif seperti penulisan dan desain. Jadi skill digital akan menjadi kunci utama untuk bertahan di era ini, pendengar. Soalnya juga cryptocurrency ya dipakai 300 juta orang di dunia. Wah, luar biasa sekali ya, pendengar. Jadi walaupun sering dianggap spekulatif ya, tapi cryptocurrency itu ternyata sudah dipakai lebih dari 300 juta orang di dunia. Bitcoin dan Ethereum ya

15.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan untuk Anda nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru, dan yang sewaktu dengan ini akan masuk pada pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, nanti di pukul 16 ya, kembali saya informasikan Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena

0: mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
3: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kembali kami informasikan waktu seruan azan asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pendengar, segera akan Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: daerah Puting di tempat saya ini, di Kelurahan Air Dingin di Kecamatan Bukit Raya ini. Upahnya ketika launching aja, setelah launching mereka nggak buka-buka lagi. Apa masalahnya nggak tahu. Kita mau menabung aja nggak bisa. Tentu yang timbul rasa ketidakpercayaan lagi. Nah, jadi saya gimana koperasi ini bisa berjalan dengan sebagaimana layak dan semestinya.
1: Di tempat-tempat lain yang kita adakan sekarang di perkantoran-perkantoran kami datang, kemudian juga sudah ada di restoran dan hotel kami datangi karena karyawannya banyak. Atau perusahaan-perusahaan yang mau silakan bersurat ke kami akan datang lagi melakukan CKG atau cek kesalahan gratis di tempat.

Pokok-pokok berita utama, Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Pendengar, Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selengkapnya, Femia Stiovani, RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dipertanyakan salah seorang warga setempat, Dedi, yang melihat Koperasi Merah Putih tersebut tidak aktif setelah diluncurkan. Hal tersebut disampaikan Dedi pada saat dialog Riau menyapa di program 1 RRI Pekanbaru. Dedi berharap koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga.
2: Masalah Koperasi Merah Putih ini di tempat saya ini, di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya ini, upahnya ketika launching aja, setelah launching, mereka nggak buka-buka lagi. Entah apa masalahnya, saya nggak tahu. Kita mau menabung aja, nggak bisa. Tentu yang timbul rasa ketidakpercayaan. Nah, jadi saya, gimana koperasi ini bisa berjalan dengan sebagaimana layak dan semestinya.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Idrus menjelaskan, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Air Dingin justru menjadi salah satu koperasi yang perkembangan usahanya cukup baik. Menurutnya, koperasi tersebut tetap menjalankan aktivitas usaha. Idrus menjelaskan, fungsi utama Koperasi Kelurahan Merah Putih bukan untuk berjualan langsung kepada masyarakat, melainkan menjadi pendukung atau penyedia barang bagi pelaku UMKM di wilayah setempat. Selanjutnya, para pelaku UMKM yang mendistribusikan produk tersebut kepada warga.
3: Kalau untuk berjualan langsung kepada masyarakat, memang tujuan Koperasi Kelurahan Merah Putih itu tidak itu. Dia ini adalah sebagai supporting kepada pelaku UMKM. Umpamanya ada pelaku usaha yang ada di daerah itu, dia itu adalah mensupport barang untuk pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM yang mengecer ke masyarakat. Nah, sehingga masyarakat juga tidak akan merasakan langsung, tapi dia adalah mensupport ke pelaku UMKM. Nah, jadi pelaku UMKM lah yang ininya ke masyarakat langsung. Tapi kalau seandainya Koperasi Kelurahan Merah Putih itu langsung dia menjual produk dan barang-barangnya itu ke masyarakat, tentunya pelaku UMKM yang ada di kelurahan tersebut itu akan merasa tersaingi dan mati, sehingga jadi masalah baru lagi gara-gara kehadiran KKMP, pelaku UMKM mati. Ah, jadi ini mungkin.
1: Idrus menambahkan, apabila koperasi menjual langsung kepada masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan dengan pelaku UMKM lokal yang justru menjadi sasaran pembinaan koperasi. Meski demikian, Idrus memastikan akan melakukan pengecekan kembali terhadap kondisi operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Air Dingin sebagai tindak lanjut atas masukan dari masyarakat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026 mendatang. Reni Ilda Valantara, RRI Tanjung Pinang, melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk memfinalkan seluruh rangkaian kegiatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan informasi lengkap mengenai agenda kunjungan akan disampaikan setelah seluruh persiapan dan jadwal dipastikan. Menurut Roni, kunjungan tersebut akan diisi sejumlah kegiatan lapangan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penanaman mangrove, pelepasan tuki, penyerahan berbagai paket bantuan, serta penataan terumbu karang. Ia juga menjelaskan seluruh kegiatan dirancang tanpa seremoni khusus dan lebih difokuskan pada aktivitas di lapangan. Sementara itu, pemerintah daerah hanya berperan sebagai tuan rumah, sedangkan penjelasan mengenai tujuan utama maupun agenda rinci kunjungan menjadi kewenangan kementerian terkait.
5: Ada rangkaian kegiatan dari Kementerian Kelautan itu untuk kegiatan seperti penamparan bibit ikan, pelepasan tuki, ada penyerahan beberapa paket bantuan-bantuan yang lain, termasuk penataan terumbu karang. Nah, dia tidak ada seremonial, jadi bentuk kegiatannya dalam bentuk kegiatan supporting seperti itu. Ini kita masih detailkan dulu, jadi pasca ada final baru mungkin bisa rilis lah informasinya.
4: Selain dijadwalkan mengikuti sejumlah kegiatan di lapangan, Selvi Ananda juga akan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026 tersebut. Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyebut saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepri. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan, kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Jadi kami juga merasa bangga juga dapat ditunjuk oleh Ibu Pembuan Seruni yang dikutuk oleh Ibu Wakil Presiden. Kami di sini juga akan menampilkan bagaimana perlakuan kami kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada.
4: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi silat penyambutan dan tari kapur sirih sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Padang. Antrian kendaraan pembelian bahan bakar minyak BBM masih menjadi pemandangan yang jamak pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Padang. Salah satunya SPBU Batang Kabuang, Kecamatan Koto Tangah. Hal tersebut terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Berikut laporan Iwan Setiawan.
7: Depot Lukabung ada putus, jadi itu menyebabkan distribusinya agak lambat. Kalau
8: antrian kendaraan untuk mengisi BBM masih terjadi pada sejumlah SPBU di Kota Padang. Pantauan daripada SPBU Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang kemarin, puluhan truk dan mobil masih berjejer mengantri. Kondisi dimaksud terjadi pada jalur pompa pengisian solar bersubsidi. Pada RRI Padang kemarin, pengawas SPBU Batang Kabuang, Ferry, mengatakan antrian bukan dipicu kelangkaan BBM, akan tetapi terjadi karena keterlambatan pasokan akibat terganggunya jalur distribusi dari depo. Akses jalan menuju depo Dua Bungus Teluk Kabung mengalami kerusakan sehingga memperlambat proses pengiriman BBM ke sejumlah SPBU.
7: Distribusinya agak lambat karena ada jalan di depo Teluk Kabung ada putus, jadi itu menyebabkan distribusinya agak lambat. Kalau untuk kuota masih stabil, aman, tidak pengurangan dari pihak Pertamina. Itu ada 16, ada 24 KL, itu ada pengisian nelayan dengan rekomendasi yang mereka miliki.
8: Ia menjelaskan SPBU tetap melayani pengisian biosolar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk bagi kendaraan yang menggunakan surat rekomendasi resmi. Menurutnya, stok akan kembali normal setelah distribusi dari depo berjalan lancar sehingga antrian dapat segera terurai. Sementara itu, salah seorang supir truk tujuan Bengkulu, Fahmi, mengaku sudah menghabiskan waktu cukup lama untuk mengantri mendapatkan biosolar. Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Padang, tetapi juga dialami di sejumlah daerah lain dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Fahmi, lamanya waktu antri berdampak langsung terhadap operasional angkutan. Selain menghambat jalur pengiriman barang, supir juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk konsumsi selama menunggu giliran mengisi BBM.
9: Kalau untuk menunggu solar, Pak, sampai kita istirahat di pom bensin, Pak, karena otomatis kita lebih banyak mengeluarkan biaya lagi, Pak, konsumsi kita.
8: Ia berharap distribusi biosolar segera kembali normal agar aktivitas angkutan barang tidak terganggu. Kelancaran pasokan BBM dinilai sangat penting bagi para supir truk yang bergantung pada ketepatan waktu pengiriman, sekaligus untuk menjaga biaya operasional tetap terkendali. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. SMK Genus Bukit Tinggi lepas 142 siswa prakerin tahun ajaran 2026-2027 ke dalam dan luar negeri. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
10: Kita tidak bangga kalau tamatan SMK, baik itu SMK Kesehatan atau SMK Bisnis Pariwisata atau SMK yang lain, kalau dia banyak lulus di perguruan tinggi. Kita tidak bangga. Tapi kita akan berbangga kalau tamatan SMK dipinang oleh dunia usaha dan industri, bisa bekerja, bisa berwirausaha. Itulah SMK didirikan oleh pemerintah maupun SMK yang didirikan oleh masyarakat atau yayasan.
11: 142 orang siswa SMK Genus Bukit Tinggi resmi dilepas untuk mengikuti praktik kerja industri Prakerin tahun ajaran 2026-2027. Para siswa-siswi berasal dari program keahlian layanan kesehatan teknologi farmasi dan usaha layanan pariwisata. Prosesi pengucapan janji sekaligus pelepasan berlangsung 16 Juli 2026 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dan dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat Wilia Zuwerni SPD MSI, Kepala SMK Genus Bukit Tinggi Dr. Haji Devi Endri MMPD serta sejumlah pimpinan rumah sakit, dunia usaha dan industri. Kepala SMK Genus Bukit Tinggi Dr. Haji Devi Endri MMPD mengatakan para siswa-siswi akan menjalani PKL di berbagai rumah sakit, klinik, apotik, panti sosial Tresna Werda, PSTW hingga industri pariwisata yang tersebar di dalam dan luar negeri. Menurut Devi Endri bahwa memasuki dunia kerja tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis, siswa juga harus memiliki karakter yang kuat, kemampuan komunikasi, public speaking, membangun personal branding, memperluas jaringan, serta menjaga penampilan dan etika kerja. Dan dirinya menegaskan sekolah akan lebih bangga apabila lulusannya langsung dipinang oleh dunia usaha dan dunia industri dibandingkan hanya berorientasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan lulusan terbanyak.
12: Daerahnya pertama Sumatera Barat, yang kedua di luar Sumatera Barat, di Malaysia, dan kita yang magang di situ. Ya kita namanya SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Ya, jadi target SMK itu ada BMWB itu kan berwira swasta. Jadi tamat SMK itu diharapkan anak-anak kita ini bisa berwira swasta. BMW kemudian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kemudian bekerja. Bagaimana dia bisa bekerja dan berusaha mandiri. Makanya kita SMK itu berbeda dengan SMA. Kalau SMA target kita dia menyambung ke perguruan tinggi. Makanya perlu prakerin, praktek kerja industri supaya dia lebih ke depannya bisa dipinang oleh dunia usaha industri. Yang jelas kan kalau kami di tamatan SMK ini kan sebagai kepala sekolah bangganya anak itu bekerja. Bukan bangga anak banyak melanjutkan perguruan tinggi negeri. Suatu kebanggaan kalau anak kita itu tamat langsung bekerja atau tamat langsung dipinang oleh dunia usaha industri. Tamat langsung dia berusaha mandiri. Lu kan SMK itu kan dibilang pengangguran terbesar. Harapan kami bersama dengan Capdin bagaimana tamatan SMK itu tidak menganggur. Jadi yang jelas anak kita ya aman di luar negeri.
11: Berarti tidak lepas secara penuh ya?
12: Oh tidak, tidak. Harus bertanggung jawab kita. Bagaimana dia ya diantarkan, kemudian dia dibimbing, kemudian dijemput kembali.
11: Sementara itu Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Pelayanan Penunjang RSOMH Bukit Tinggi, Dr. Sofni Sarmen, spesialis anak Master Biomed, menyampaikan bahwa PKL Prakerin bukan sekedar memenuhi tuntutan kurikulum yang ada.
13: PKL itu bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan kurikulum, tetapi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Nanti semua akan belajar, bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang bagaimana sikap, bagaimana etik, disiplin dan tanggung jawab kerjasama, komunikasi yang baik serta kepedulian terhadap sesama.
11: Apresiasi juga disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, Wilia Zuwerni SPD MSI menilai SMK Genus telah mempersiapkan peserta didik secara matang sebelum terjun ke dunia kerja. Bahkan tahun ini peminat SMK lebih banyak siswanya masuk ketimbang masuk ke SMA melalui jalur SPMB yang ada saat ini.
14: Kita bangga dengan keluarga besar SMK Genus Bukit Tinggi telah melakukan pembekalan yang maksimal sebelum anak-anak kita berangkatkan. Tahun ini itu peminat SMK lebih banyak daripada SMA. Tahun ini kita kan baru selesai SPMB. Dari data kasarnya begitu. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah dari data nasional, lebih dari 113 ribu siswa kita yang telah lolos diterima di perguruan tinggi negeri tidak mampu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena UKT mahal. Ya kan, Bapak Ibu? Apa dampaknya SPMB tahun ini? Maka kata orang tuanya bisa jadi di rumah, nggak usah lah kasih anak, kalau SMA kuliah. Ya, bangga jadi siswa SMK? Ya kan? Bangga. Semoga sukses.
11: Melalui program PKL, prakerin ini SMK Genus Bukit Tinggi, para siswa mampu menunjukkan kompetensi terbaik sehingga memiliki peluang direkrut langsung oleh rumah sakit, klinik, apotek maupun industri pariwisata setelah menyelesaikan pendidikannya selama 4 bulan yang ada, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam gelar workshop literasi untuk matangkan peran ibu dalam kembangkan kecerdasan anak. Laporan Meta Fajar Walinda, RRI Batam.
16: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi pada Kamis pagi di Hotel IP Premier Lubuk Baja. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus PKK Kota, kader PKK Kelurahan dan Kecamatan, serta Dharma Wanita Kota Batam. Ketua PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, yang membuka kegiatan tersebut, meyakini bahwa cara seorang ibu berkomunikasi dengan anak akan membentuk karakter sekaligus mempengaruhi kesehatan emosional anak.
17: Berempati pada orang lain serta memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Cara ibu berkomunikasi, mendengarkan, memberikan perhatian, dan menjadi teladan akan membentuk karakter serta kesehatan emosional anak sejak dini. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara workshop literasi dengan tema peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak, saya nyatakan dibuka.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
18: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop literasi ini antara lain, pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan literasi keluarga. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan keluarga sebagai sarana membangun komunikasi yang positif, empati, berkarakter, dan ketahanan mental anak.
16: Dalam kegiatan ini disampaikan dua materi, yaitu peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang disampaikan oleh konselor Tengku Rizka Asyadah, serta peran ibu dalam meningkatkan minat baca pada anak yang disampaikan oleh perwakilan komunitas membaca nyaring Read Aloud Batam, Masita Ulfah. Kegiatan ditutup dengan praktik membaca nyaring bagi para orang tua sebagai salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pada kesempatan tersebut, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI Lokus Batam Rita Fatimah juga menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mendata pemanfaatan hibah buku yang telah disalurkan sebelumnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, kita kembali menuju RRI Tanjung Pinang. Bulog Tanjung Pinang tuntaskan bantuan pangan tahap pertama untuk 143.000 penerima. Rizwan Badrian melaporkan.
19: Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang telah menuntaskan penyaluran bantuan pangan tahap pertama di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Sebanyak 143.034 keluarga penerima manfaat atau KPM telah menerima bantuan beras dan minyak goreng sesuai program pemerintah. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah mencapai 100%. Saat ini Bulog bersiap melaksanakan tahap berikutnya sembari menunggu surat penugasan resmi dari pemerintah pusat.
20: Kita sudah melaksanakan bantuan pangan tahap 1 komoditi beras dan minyak kita. Alhamdulillah untuk wilayah Kepri sudah selesai 100% tersalurkan. Nah, ini dalam pembahasan persiapan untuk tahap selanjutnya untuk bantuan pangan. Kita masih tinggal menunggu surat penugasan.
19: Arif menyebutkan, Bantuan pangan tahap pertama disalurkan kepada penerima manfaat yang tersebar di 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk 2 alokasi, yakni bulan Februari dan Maret, sehingga setiap keluarga menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak kita.
20: Untuk bantuan pangan, Kota Tanjung Pinang ada 23.380 penerima, Kabupaten Bintan 12.494 penerima, Kabupaten Anambas 4.273 penerima, Kabupaten Lingga ada 16.265 penerima. Untuk Natuna ada 7.321 penerima, Kota Batam 59.066 penerima, Karimun 20.235. Total sekepri ini ada 143.034 penerima bantuan pangan.
19: Arief menjelaskan, Bulog telah mulai melakukan berbagai persiapan untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima keputusan resmi mengenai waktu pelaksanaan maupun jenis komoditas yang akan disalurkan dalam tahap berikutnya. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di balik suksesnya kegiatan Bengkalis Durian Fest 2026, peran anak muda turut diapresiasi PLT Kepala Dinas Parbudpora Ardiansyah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza RRI SP Bengkalis.
2: Kesuksesan penyelenggaraan Bengkalis Durian Fest 2026 tidak terlepas dari peran anak muda Bengkalis yang aktif berkarya dan berkolaborasi. Berbekal semangat kreativitas, para pemuda dipercaya oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansyah untuk menggelar festival yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Ketua Panitia Bengkalis Durian Fest 2026, Boyke Levino, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari kebersamaan anak-anak muda yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan positif seperti bermusik dan aktivitas kreatif lainnya. Kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah dijawab dengan kerjasama dan tanggung jawab hingga festival dapat terlaksana dengan baik.
21: Terima kasih sebelumnya, kawan-kawan ini memang kawan-kawan tongkrongan yang sering ada suka beraktivitas. Jadi ketika ditawarkan untuk membuat event, dengan senang hati menyambut, walaupun akhirnya babak belur juga badan, tapi terobati dengan hasil yang luar biasa. Bahkan ini di luar sangku awak.
2: Sementara itu, PLT Kepala Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansyah mengapresiasi semangat dan kreativitas anak muda Bengkalis yang mampu memanfaatkan momentum musim durian menjadi sebuah agenda yang bernilai ekonomi dan pariwisata. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam memajukan daerah.
21: Itu kan memang begitu pasca saya jadi PLT Disparbudpora Kabupaten Bengkalis kan mencoba mencari ide lah, mengumpulkan anak-anak muda, anak-anak kreatif yang saya lihat semua anak-anak kreatif yang di Bengkalis ini punya potensi untuk maju. Namun memang butuh support dari Pemda untuk mengkolaborasikan ini bersama-sama. Nah, sehingga dari situ saya coba memanggil kawan-kawan rencana untuk mencoba berkolaborasi, namun memang dengan keterbatasan kondisi APBD yang ada. Semangat dari anak-anak muda yang ingin memajukan Bengkalis untuk berkreativitas, nah dari sinilah kita berjuang bersama-sama. Alhamdulillah kemarin cukup luar biasa, apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, antusias yang luar biasa, sampai hujan-hujan pun tetap ada di tempat, ya kan, sungguh suatu yang luar biasa dan suatu penghargaan juga dari saya memang, dan apresiasi luar biasa kepada teman-teman yang ya walaupun dengan keterbatasan yang ada tetap bersemangat.
2: Lebih lanjut, Ardiansyah mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang digagas generasi muda karena mampu mengangkat potensi daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta mempromosikan pariwisata Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Batam, terus mendapatkan kunjungan dari dalam dan luar negeri, pariwisata Batam dinilai masih dalam gairah penuh hingga akhir tahun. Laporan reporter Ahmad Rifai Kasim.
22: Itu makin kita tata, insya Allah Batam ini makin menegaskan diri sebagai destinasi wisata di Indonesia.
23: Jadi sejak awal tahun 2026, Kota Batam terus mendapatkan kunjungan dari rekan-rekan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kunjungan ini terus menyokong kekuatan pariwisata Batam yang di samping menjadi destinasi MICE atau Meeting Incentive Convention dan Exhibition, tetapi juga surga belanja dan wisata olahraga. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, menyebutkan industri pariwisata masih terus bergairah. Bahkan peningkatan di pariwisata juga mendongkrak pendapatan di sektor pajak hotel dan pajak restoran yang tak kalah tinggi dibandingkan pendapatan pajak sektor lainnya.
22: Alhamdulillah, untuk struktur pendapatan asli daerah Kota Batam ini, itu pariwisata ini memainkan peran yang sangat penting. Kepariwisataan di Kota Batam sangat bergairah. Karena itu makin kita tata, insya Allah yang mulia, insya Allah Batam ini makin menegaskan diri sebagai destinasi wisata di Indonesia. Jadi penting bagi kita semua untuk membuat kota kita ini cantik, untuk membuat kota kita ini indah.
23: Seksinya wisata di Batam dan Kepulauan Riau ini sebelumnya sempat disinggung oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI, Tifatul Sembiring. Bahkan Tifatul mengusulkan agar Kepri menginisiasi ekonomi utara khususnya di bidang pariwisata. Tifatul menjelaskan pasar wisata utama Asia yang sangat besar mencakup 3,6 miliar penduduk di negara-negara wilayah utara Indonesia. Ini justru lebih menarik jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Australia dan Selandia Baru yang berada di Selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
1: Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja itu 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ingin ungkapkan, jadi kalau Indonesia ingin maju, garap utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara. Jangan berpikir kapan dulu.
23: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Padang memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menerapkan strategi jemput bola ke sekolah, perkantoran, hotel, hingga perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan deteksi dini penyakit, terutama bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan di puskesmas pada jam kerja. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra, RRI Padang.
3: Cek kesehatan gratis ini telah didapatkan masyarakat yang pasti itu di puskesmas.
5: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik mengatakan, layanan CKG tidak hanya tersedia di puskesmas, tetapi juga dibawa langsung ke berbagai lokasi yang memiliki banyak sasaran pemeriksa. Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh layanan cek kesehatan gratis secara berkala. Program yang dimulai berjalan sejak Februari 2025 itu, kini dapat diakses sepanjang tahun dan tidak lagi terbatas pada momentum ulang tahun.
3: Di tempat-tempat lain yang kita adakan sekarang, di perkantoran-perkantoran kami datangi. Kemudian juga sudah ada di restoran dan hotel kami datangi karena karyawannya banyak. Mm-hmm. Atau perusahaan-perusahaan yang mau, silakan bersurat ke kami, kami akan datang nanti untuk melakukan CKG atau cek kesehatan gratis ini di tempatnya. Kalau untuk masyarakat umum, biasanya kita anjurkan ke puskesmas atau event-event yang memang ada di masyarakat dan yang rutin juga di Car Free Day.
5: Ia menjelaskan, pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah sesuai kelompok usia, hingga screening penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan kanker berdasarkan indikasi medis. Sementara itu, Kepala Puskesmas Pauh, Dr. Pratiwi, mengatakan Puskesmas Pauh telah melayani sekitar 13.800 peserta CKG hingga 30 Juni 2026. Angka tersebut diperkirakan terus bertambah seiring pelaksanaan pemeriksaan di masyarakat.
6: Warga kita di Pauh ada sekitar 66.000 dan target tahun ini itu ada sekitar 48%. Jadi masih sekitar 20 ribuan lagi dan insya Allah kita sedang bergerak. Kebetulan di Pauh kita juga melakukan cek kesehatan gratis pada mahasiswa baru yang akan bergabung di Universitas Andalas dan itu jumlahnya ada sekitar 7.000.
5: Dinas Kesehatan menilai upaya memperluas layanan CKG penting mengingat masih rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan. Berdasarkan profil statistik kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2025, sebanyak 50,64% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tidak menjalani rawat jalan. Hebian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar, tahun 2026, Basnas Provinsi Kepri melaksanakan program Kepri Peduli dengan jumlah 1.000 kuota untuk bantuan kitanan dan santunan anak yatim. Selengkapnya, reporter Afrizal, RRI Ranai.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun secara rutin terus melaksanakan sejumlah kegiatan yang menjadi program pokok Basnas. Di antaranya program Kepri Peduli dan Kepri Kesehatan, Basnas, untuk bantuan kitanan dan santunan anak yatim. Ketua Basnas Provinsi Kepri, Dr. Andes Haji Arusman Yusuf, pada kegiatan lebaran yatim dan kitanan masal yang digelar di kantor Basnas Natuna belum lama ini menyampaikan, kegiatan Kepri Peduli dan Kepri Kesehatan ini merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh pihak Basnas di setiap kabupaten kota.
7: Ini salah satu di antaranya termasuk program Kepri Sehat dan Kepri Peduli. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Tahun ini kita memberikan bantuan sunatan dengan bantuan anak yatim itu 1.000 orang untuk seluruh kota. Yang medar 120 ke 100 per kota. Jadi jumlahnya 1.000. 500 plotkan untuk sunatan, 500-nya untuk bantuan santunan.
4: Haji Arusman Yusuf juga menyampaikan, Basnas juga menyiapkan sebanyak 5 program pokok yang menjadi prioritas, yakni Kepri Cerdas, Kepri Sehat, Kepri Makmur, Kepri Peduli, dan Kepri Bertakwa.
7: Program Basnas itu, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak. Ini termasuk salah satu program Basnas di bidang kesehatan dan pedulian. Kita punya 5 program pokok yang kami beri nama dengan Kepri Cerdas, Kepri Sehat, Kepri Makmur, Kepri Peduli, dan Kepri Takwa.
4: Adapun tujuan dilaksanakannya sejumlah program tersebut, salah satunya program Kepri Peduli dan Kepri Sehat guna membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten terus menggesa pemberlakuan tiket RORO dengan sistem online. Saat ini terkait persyaratan sudah hampir rampung, tinggal menunggu pembahasan lanjutan di DPRD Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis, melaporkan.
8: Persetujuan penerapan sistem e-ticketing untuk layanan pemberangkatan penyeberangan RORO Bengkalis diperkirakan segera terrealisasi saat ini. Seluruh tahapan pembahasan termasuk konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri terkait dengan regulasi kerjasama dengan pihak ketiga telah diselesaikan. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Bengkalis, Ardiansa, mengatakan pembahasan kini tinggal menunggu persetujuan DPRD Bengkalis melalui rapat paripurna. Ia menjelaskan Dinas Perhubungan Bengkalis menghormati proses yang sedang berjalan di DPRD dan siap memenuhi berbagai rekomendasi yang nantinya disampaikan sebagai syarat pelaksanaan sistem tiket elektronik ini. Menurut Ardiansa, penerapan e-ticketing diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan, terutama dalam mengurangi antrian kendaraan di pelabuhan saat arus penyeberangan mengalami lonjakan.
9: Alhamdulillah, supaya itu tadi mereka sedang rapat internal untuk merumuskan persetujuannya sudah oke, tetapi dengan catatan-catatan, ya kan. Tentu mereka merekomendasikan catatan, tidak mungkin setuju gitu aja, kan. Nah, nanti mungkin perbaikan pelayanan mungkin, gitu kan, bisa jadi. Cuma kami belum dapat gambaran catatannya itu seperti apa.
8: Sementara itu, masyarakat yang rutin menggunakan jasa penyeberangan RORO Bengkalis menyambut baik rencana penerapan sistem tiket elektronik tersebut. Salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Rahmat Hidayat, warga luar Bengkalis, menilai sistem e-ticketing yang sempat diuji coba saat arus mudik Idul Fitri lalu memberikan kemudahan bagi masyarakat.
24: Kalau saya lihat tentu tertib lagi online kan, tak terpaksa lagi keadaan semuanya kan. Sudah jamnya kesempatan kita tidak terburu-buru. Nah, jam 9 kita masuk, bagaimana kiraan kita jam 9 masuk ini sudah.
8: Ia menambahkan penggunaan jasa cukup datang sekitar 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, sehingga waktu tunggu di pelabuhan menjadi lebih singkat. Penerapan e-ticketing ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan penyeberangan RORO Bengkalis, sekaligus memberikan kapasitas jadwal keberangkatan yang kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa, khususnya pada periode arus mudik maupun saat volume penyeberangan meningkat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, KONI Natuna terus mempersiapkan keikutsertaan pada Porprov Kepri 4 melalui koordinasi bersama dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan atlet, cabor, serta dukungan anggaran. Selengkapnya, laporan Analia Widi, RRI Ranai.
10: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Natuna terus melakukan koordinasi terkait persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Riau keempat yang akan dilaksanakan dalam waktu

0: lebih sifatnya lebih teknis terkait kesiapan anggaran maupun hal teknis lainnya.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Olahraga Cabor Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Natuna Junaidi kepada RRI menyampaikan bahwa Bupati Natuna telah menegaskan komitmennya agar Natuna tetap mengikuti Porprov Kepri keempat. Namun dengan keterbatasan anggaran perlu dilakukan pemetaan terhadap cabang olahraga yang memiliki peluang besar untuk meraih prestasi.
2: Namun kan karena keterbatasan anggaran tentunya kita melihat cabur-cabur mana yang berpotensi ataupun cabur-cabur yang berprestasi yang berpotensi untuk mendapat mendatangkan medali. Ya yang paling utama kan tentu cabur-cabur yang kemarin poprov sebelumnya menyumbangkan medali kepada Natuna kan gitu.
1: KONI Kabupaten Natuna bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai persiapan dan koordinasi untuk memastikan keikutsertaan Kabupaten Natuna pada Porprov Kepri keempat berjalan optimal nantinya. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat kesiapan atlet dan cabang olahraga Natuna agar mampu memberikan hasil terbaik serta mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, KONI Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026 dengan memastikan dukungan anggaran sekaligus meminta seluruh cabang olahraga segera mengintensifkan latihan atlet. Airani Januarini melaporkan.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Riau, mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Selain memastikan dukungan anggaran, KONI Riau juga meminta seluruh pengurus provinsi Pengprov cabang olahraga yang akan tampil untuk segera mengintensifkan pembinaan atlet. Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari perencanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana sebesar 500 juta rupiah untuk mendukung keikutsertaan kontingen Riau pada PON Bela Diri 2026. Meski demikian, penggunaan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut mengingat besarnya kebutuhan termasuk juga biaya keberangkatan menuju Manado. Fahmi menjelaskan dari 8 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON Bela Diri, Riau hanya memiliki 6 cabang olahraga yang aktif. 2 cabang lainnya yakni Yong Mudo dan Hapkido hingga kini belum aktif di Provinsi Riau. Karena itu, KONI Riau bersama Bidang Pembinaan Prestasi Binpres masih menggodok langkah-langkah persiapan agar seluruh potensi atlet dapat dimaksimalkan.
6: Informasi yang saya terima dari teman-teman di perencanaan anggaran itu sudah diblok oleh Dispora, kita dapatnya 500 juta kalau saya tak salah, itu sudah kita anggarkan seperti itu. Dari 8 cabor yang dipertandingkan itu kan kita cuma punya 6 kalau saya tak salah, kita tak punya Yong Mudo dengan Hapkido. Nah ini lagi digodok oleh teman-teman Binpres. Ya tadilah kita tahu lah kalau dari Pekanbaru ini ke Manado itu kan bicara kos saja sekarang apa kan gitu. Jadi teknis itu kan akan didiskusikan secara baik. Tapi sampai hari ini kita mendorong Pengprov cabangnya mempersiapkan atlet dulu, itu yang paling penting gitu.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Kurosh Riau, Dedi Herianto Lubis, mengatakan cabang olahraga Kurosh menjadi salah satu yang akan mewakili Riau pada PON Bela Diri 2026. Hingga saat ini, pihaknya telah memastikan 4 atlet akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke ajang tersebut.
7: Kan salah satu yang ikut itu Kurosh ya, untuk PON Bela Diri 2026 ini. Kita persiapan sampai hari ini yang terdata itu baru ada 4 atlet ya, putra 1, untuk mengecek nih atlet yang siap itu ada berapa, yang bisa kita kirim itu berapa.
5: Meski demikian, Dedi menegaskan pembinaan belum berhenti, Pengprov Kuras Riau masih terus melakukan pembinaan dan seleksi guna memastikan atlet yang nantinya diberangkatkan benar-benar berada dalam kondisi terbaik. Dia optimis dengan latihan yang konsisten dan seleksi yang ketat, atlet Kuras Riau mampu memberikan hasil maksimal dan mengharumkan nama Provinsi Riau pada PON Bela Diri 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru tetap beroperasi pasca di-launching dengan fokus sebagai pendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah Kabupaten Bintan mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Ya, saudara penyiar, terima kasih telah menyimak berita perjaringan Korwil 15 Pedang Prabu bersama RRI Pekanbaru. Dan saat ini Anda kembali lagi bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita simak pula berita daerah produksi RRI Bengkalis.

Ya, saudara pendengar, untuk lagu-lagu hiburan di sore ini kami cukupkan dulu sampai di sini, karena berikutnya kita akan simak berita daerah produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Lapas Bengkalis beri kesempatan warga binaan ikuti ujian paket A, B, dan C. Bupati Siak sampaikan aspirasi Pemkab ke Wapres RI. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya, edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Al Hidayat.

0: Saudara pendengar, kami awali dengan informasi yang pertama. Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Bengkalis kembali membuka kesempatan bagi warga binaan untuk mendapatkan ijazah paket mulai dari SD hingga SMA. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesempatan bagi warga binaan memiliki ijazah. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak pendidikan bagi warga binaan. Bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al-Bantani, Lapas Bengkalis resmi membuka program pendidikan non-formal jenjang paket A, paket B, dan paket C bagi warga binaan. Program tersebut menjadi salah satu upaya pembinaan kepribadian yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti, sekaligus mempersiapkan mereka agar lebih baik kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. Sebanyak 32 warga binaan mengikuti program tersebut, terdiri dari 3 peserta paket A setara sekolah dasar, 12 peserta paket B setara sekolah menengah pertama, dan 17 peserta paket C setara dengan sekolah menengah atas. Kepala Lapas kelas 2A Bengkalis Prio Tri Laksono melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Binadik Boy Fernandez mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana.
2: Jeruji besi bukanlah penghalang untuk terus belajar. Pendidikan adalah hak segala bangsa, termasuk bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalani pembinaan di lapas. Melalui kerjasama ini, kami ingin memastikan bahwa ketika mereka bebas, nanti tidak hanya memiliki kesadaran hukum yang lebih baik lagi, tetapi juga memiliki ijazah resmi sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk mencari pekerjaan.
1: Menurutnya, program pendidikan kesetaraan tersebut merupakan bagian dari pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan warga binaan, sehingga mereka memiliki peluang besar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga binaan Lapas kelas 2A Bengkalis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lapas Bengkalis yang telah menyelenggarakan pendidikan pengambilan paket A, B, ataupun paket C tersebut untuk dimanfaatkan ketika mereka berada di luar nantinya.
3: Inisial nama saya DM, kasus saya narkoba, hukuman 6 tahun. Saya merupakan salah satu warga binaan Lapas kelas 2A Bengkalis yang mengikuti kegiatan pendidikan kesetaraan atau sekolah paket ini. Kegiatan ini sangat berguna bagi saya untuk bekal saya ke depannya nanti. Terima kasih kepada Kalapas Bengkalis, Bapak Prio Tri Laksono, telah memberikan kesempatan kepada saya dan warga binaan lainnya untuk mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Lapas Bengkalis hebat.
1: Prosesi pembukaan program berlangsung hikmat dan penuh semangat antusiasnya para warga binaan yang mengikuti kegiatan menjadi gambaran bahwa kesempatan untuk belajar masih menjadi harapan besar dalam memperbaiki masa depan. Melalui program ini, Lapas kelas 2A Bengkalis juga berharap semakin banyak warga binaan yang memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bekal dan membangun kehidupan yang lebih mandiri, produktif, dan bermanfaat setelah kembali ke tengah masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, aspirasi pemerintah Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil sumber daya alam kepada Wakil Presiden Raka Buming Raka disampaikan secara singkat oleh Bupati Siak saat berkesempatan bertemu di sela kunjungan kerja Wapres di Riau. Dan Bupati meminta untuk kesempatan waktu khusus. Informasi selengkapnya pendengar disampaikan reporter Muhammad Piza.
4: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan langsung aspirasi pemerintah Kabupaten Siak kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka terkait dampak pemangkasan dana bagi hasil atau DBH bagi daerah penghasil sumber daya alam atau SDA. Penyampaian aspirasi tersebut dilakukan dalam kesempatan bertemu dengan Wakil Presiden RI di Pekanbaru. Bupati Afni mengatakan pengurangan dana bagi hasil memberikan dampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu pemerintah daerah berharap persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat.
5: Pada prinsipnya ini adalah ikhtiar saya selaku kepala daerah untuk bisa betul-betul menyampaikan apa yang menjadi persoalan di daerah. Dan kami selaku kepala daerah berharap karena ada statement-statement dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa DBH itu baru akan diberikan kalau daerah melakukan ini, dan ini gitu. Jadi seolah-olah DBH itu menjadi opsional, menjadi kebijakan opsional.
4: Menanggapi keinginan Bupati Siak untuk beraudiensi, Wapres juga sempat menyatakan bahwa ia juga mantan wali kota atau kepala daerah.
5: Mungkin mohon waktu untuk daerah penghasil, Pak.
6: Oke, Pak. Saya kan mantan wali kota juga.
5: Alhamdulillah, Bapak.
4: Selain menyampaikan kondisi yang dihadapi daerah, Bupati Afni juga berharap dapat memperoleh kesempatan berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, dialog tersebut penting agar pemerintah pusat dapat mengetahui kondisi real yang dihadapi daerah penghasil sumber daya alam. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara pendengar, Politeknik Negeri Bengkalis menargetkan penyelenggaraan Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi teknologi maritim, tetapi juga menjadi momentum memperkenalkan Bengkalis kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Reporter Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
7: Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng akan menjadi tuan rumah Kontes Kapal Indonesia ke-13 yang diselenggarakan pada September 2026. Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Polbeng, Larbil Hadi, mengatakan penunjukan Polbeng sebagai tuan rumah menjadi kebanggaan tersendiri karena untuk pertama kalinya ajang tersebut digelar di Pulau Jawa.
8: Yang pertama, jadi dulu dari mulai kontes kapal pertama sampai 12 itu di Jawa aja, di Pulau Jawa.
9: Jadi Sumatera baru ini ya?
8: Iya, bukan Sumatera, seluar Jawa. Luar Jawa kita pertama untuk dilaksanakan.
7: Menurut Labil Hadi, KKI 2026 akan diikuti oleh 64 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah peserta lebih dari 800 orang. Kehadiran ratusan peserta tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha masyarakat di Bengkalis. Penyelenggaraan KKI juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis. Momentum ini dinilai tepat untuk menunjukkan kapasitas Bengkalis sebagai daerah yang mampu menyelenggarakan kegiatan akademik dan teknologi berskala nasional. Larbil Hadi menambahkan, panitia telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis, PHRI, serta berbagai pihak agar seluruh kebutuhan peserta dapat terlayani dengan baik. Melalui penyelenggaraan KKI ke-13, Polbeng berharap Bengkalis semakin dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi di bidang kemaritiman sekaligus mampu menjadi tuan rumah kegiatan nasional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, Kontes Kapal Indonesia tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetensi teknologi maritim tingkat nasional. Tim terbaik pada kategori ROV berpeluang mengikuti pembinaan untuk mewakili Indonesia pada ajang internasional di California, Amerika Serikat. Reporter Novitriani kembali melaporkan selengkapnya.
7: Ketua Panitia Kontes Kapal Indonesia ke-13 Budi Santoso mengatakan kategori Remotely Operated Vehicle atau ROV menjadi salah satu cabang perlombaan yang memiliki peluang melaju ke kompetisi internasional. Menurutnya, tim yang berhasil menjadi juara pertama tidak langsung diberangkatkan ke luar negeri, melainkan akan mengikuti program pembinaan dan bootcamp terlebih dahulu.
10: Ada nanti yang ROV nanti akan dinaikkan ke internasional tahun depan. Di Amerika tuh, di California. Yang juara satunya tadi. Ini dapat pembinaan, workshop,
7: Budi menjelaskan, pada Kontes Kapal Indonesia tahun ini terdapat 6 kategori yang dipertandingkan, yaitu desain inovasi kapal, inovasi sistem perkapalan, electric remote control, full engine remote control, autonomous surface vessel, dan remotely operated vessel. Sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga menurunkan tim terbaiknya untuk bersaing dengan puluhan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dukungan pun mengalir dari para mahasiswa agar tim Polbeng mampu meraih prestasi tertinggi dan membuka peluang mewakili Indonesia ke ajang internasional.
11: Kami tentu mendukung penuh tim Polbank semoga bisa menjadi juara lolos ke tahap pembinaan dan nantinya berkesempatan mewakili Indonesia bertanding di Amerika Serikat.
7: Kontes Kapal Indonesia ke-13 akan diikuti oleh 64 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia dan menjadi penyelenggaraan pertama di luar Pulau Jawa sejak ajang tersebut dimulai pada tahun 2012. Melalui kompetisi ini, diharapkan semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mampu menghasilkan inovasi teknologi maritim dan bersaing di tingkat internasional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita daerah RRI Bengkalis. Informasi berikutnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan apresiasi kerjasama sinergi bersama Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan ekspor hasil produksi lokal, khususnya terkait perizinan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Sinergi yang terjalin antara Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kolaborasi tersebut dinilai memberikan kemudahan dalam pelayanan ekspor, mempercepat proses administrasi, serta mendorong peningkatan daya saing komunitas unggulan daerah di pasar internasional. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Distakprin Kabupaten Bengkalis Zulpan saat mengikuti forum pertemuan bersama Bea dan Cukai Bengkalis dan dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Bengkalis. Menurut Zulpan, hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini berjalan dengan baik, terutama dalam proses pengawasan serta pelayanan terhadap aktivitas ekspor maupun impor yang dilakukan para pelaku usaha di Kabupaten Bengkalis. Ia menjelaskan sejak tahun 2023, Distakprin Kabupaten Bengkalis telah memperoleh kewenangan dari Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan surat keterangan asal atau SKA atau Certificate of Origin yang menjadi salah satu syarat utama dalam kegiatan ekspor. Menurutnya, saat kewenangan tersebut diberikan, hanya 4 daerah di Provinsi Riau yang dipercaya menerbitkan SKA, yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Madya Dumai, dan juga Kabupaten Bengkalis.
12: Terkait para pelaku usaha ekspor kita, Pak. Terkait para pelaku ekspor kita, mulai yang dari komoditi ikan, dan juga perkebunan dan mineral, itu juga sangat tanggap dan cepat untuk memproses persyaratan izin yang dikeluarkan dari BJK. Dan terkait masalah izin, dapat kami sampaikan, Pak, selama ini di tahun 2023 kemarin kita alhamdulillah diberikan kewenangan dari Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan sertifikat of origin, Pak, surat keterangan asal barang yang alhamdulillah mulai dari 2023 kemarin kita diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan yang sebelum tahun-tahun sebelumnya untuk dari Riau ini baru 4 kabupaten kota yang diberikan kewenangan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir mengatakan potensi sektor perikanan di Kabupaten Bengkalis sangat besar. Menurutnya, hasil laut Bengkalis, terutama ikan dan udang, memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional. Ia mengungkapkan udang asal Bengkalis memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Di tingkat lokal saja harganya berkisar 25 hingga 35 ribu per kilogram. Permintaan pasar terhadap komoditi tersebut juga terus meningkat, termasuk dari luar negeri. Muhammad Azmir menambahkan, berdasarkan hasil penelitian, udang asal Bengkalis tidak ditemukan mengandung logam berat, sehingga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepercayaan pasar ekspor terhadap produksi perikanan daerah.
13: Ikan yang ada di laut, beberapa bagian laut di Kabupaten Bengkalis ini jauh lebih cepat dibandingkan di daerah Batam, karena kita memiliki perairan yang masih relatif terhindar dari limbah industri. Jadi ini juga menyebabkan seperti Bapak sampaikan tadi, kenapa udang mentah dari hutan sini langsung diekspor ke seberang. Karena udang kita itu untuk harga sendiri, Pak, ini alhamdulillah berkah untuk Bengkalis, itu harga kita itu di up 25 sampai 35 ribu per kilo, Pak.
1: Ia menilai sinergi yang telah terbangun antara Dinas Perikanan dan Bea Cukai Bengkalis selama ini merupakan modal penting dalam mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan daerah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, dua pemuda Siak penyandang disabilitas saat ini telah diterima bekerja di PT Muramoto Bekasi, Jawa Barat Setelah sebelumnya mendapatkan pelatihan keterampilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di Sentra Inten Suwono Bogor. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Siak. Dua penyandang disabilitas Daksa asal Siak, Muhammad Suhada dan Hafiz Saputra, berhasil mendapatkan pekerjaan di PT Muramoto Bekasi, Jawa Barat setelah mengikuti pelatihan keterampilan di Sentra Inten Suwono Bogor milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di dunia kerja. Sebelumnya, kedua pemuda tersebut mengikuti program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesiapan kerja penyandang disabilitas. Hafiz Saputra menyampaikan rasa syukur serta terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Siak, Baznas, Dinas Sosial, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan sehingga mereka dapat mengikuti pelatihan hingga memperoleh pekerjaan.
14: Dalam rangka mengikuti program operasional di Sentra Terpadu Inten Suwono atau SIKIS Kemenkos RI.
4: Secara khusus, Muhammad Suhada juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala STIS Bogor, Romal Sinaga, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi selama mengikuti pelatihan.
15: Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Romal Sinaga selaku Kepala STIS seluruh tim Pogja Vokasional, terlebih khusus para instruktur, pekerja sosial, psikolog, tim kesehatan, serta lain. Dalam kemandirian, bimbingan, dan pembinaan kepada kami selama kami mengikuti program vokasional di STIS Bogor.
4: Dengan keberhasilan dua putra Siak tersebut, Bupati Siak Dr. Afni juga turut merasa bangga kepada keduanya. Meski dengan keterbatasan, mereka mau dan mampu untuk mendapatkan kesempatan pelatihan dan akhirnya saat ini diterima bekerja di salah satu perusahaan di Jawa Barat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis, Jumat 17 Juli 2026. Akhirnya saya Al-Hidayat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ini dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Let's start.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak

Kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan.
Karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil

nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita berhubungan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, nabi yang memberikan pertolongan kepada kita ketika di yaumil kiamah nanti. Tidak ada nabi yang lain yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mari sama-sama kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Mimbar Agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil tema adalah keutamaan istighfar. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Istighfar atau astagfirullahalazim merupakan salah satu kalimat istimewa dalam agama Islam. Kalimat ini memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya. Untuk mendapatkan keutamaan, maka amalkanlah setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam selalu pernah melakukan kesalahan. Karena manusia ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Maka cara menghapuskan dosa itu dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah. Membaca istighfar secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab berupa kalimat astaghfirullah. Kemudian yang artinya saya memohon ampun kepada Allah. Beristighfar dalam filosofi Islam bermakna sebagai seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menanti perintah Allah, mentaati perintah Allah dan tidak melanggarnya. Maka ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, maka hendaklah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Memang tidak luput dari dosa, karena sudah kodratnya sebagai tempat luput dari dosa dan lupa.
Manusia yang menyadari kesalahannya dianjurkan untuk cepat bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan memperbanyak istighfar agar mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia ini berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka beristighfar kepada Allah. Dosa kita dengan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tapi dosa dengan sesama manusia, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut. Maka ketika kita menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, menceritakan kelemahan orang, kita tidak bisa beristighfar, tetapi kita meminta maaf kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, al-ghibatu asaddu minal jinah. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat daripada orang yang berbuat zina. Kalau orang berbuat zina, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya, dan dia menyesali atas perbuatannya, maka tobatnya diterima oleh Allah. Tapi ketika ada orang yang menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, maka 1000 rakaat pun dia sholat sunat tahajud, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dia gibahi. Bahkan di yaumil kiamah nanti ada orang yang bangkrut. Kata sahabat, apakah dia tidak membawa amal-amal ibadahnya? Dia bawa. Ibadah hajinya dia bawa, umrohnya dia bawa, sholatnya dia bawa, kemudian dia zakatnya dia bawa. Tapi kenapa dia menjadi orang yang bangkrut? Ketika di dunia dia punya salah kepada orang, dia tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka akan ditagih, dituntut di yaumil kiamah. Ketika habis pahala-pahala kebaikan dia, maka dosa orang tersebut akan berpindah kepadanya. Lalu apa saja keutamaan istighfar? Yang pertama adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, orang yang tidak punya dosa, tapi beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain, Rasul beristighfar sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita beristighfar memohon ampun kepada Allah sehari semalam? Bisa jadi kita selesai sholat, kita beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian 3 dikali 5, 15 kali kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Maka yang pertama, istighfar itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sesuai dengan doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika kita ingin mendapat kebaikan di dunia, mendapat kebaikan di akhirat, maka perbanyaklah beristighfar memohon ampun kepada Allah, karena manusia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang ketiga, keutamaan istighfar adalah Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita.
yang mungkin selama ini keinginan kita belum dikabulkan oleh Allah, dengan seringnya beristighfar, maka Allah akan mengabulkan hajat kita. Ada suatu kisah, tukang roti, pedagang roti. Dia ingin bertemu dengan seorang imam pada masa itu. Dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nama imamnya Ahmad bin Hambal. Dia ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal karena dia tahu imam itu adalah imam besar. Dan dia tidak bisa datang ke kota Imam Ahmad bin Hambal itu, tapi dia perbanyak beristighfar. Suatu ketika, Imam Ahmad bin Hambal ini, dia melakukan perjalanan. Dia tidak tahu entah kemana arah perjalanannya. Ketika itu hari sudah sore, lalu dia pun melaksanakan sholat asar di sebuah masjid. Karena perjalanan yang sangat jauh, lalu dia pun beristirahat di masjid tersebut. Rupanya pengurus masjid mengatakan, "Syekh, tidak boleh tidur di dalam masjid, silakan keluar." Imam Ahmad bin Hambal ini diusir, disuruhnya keluar. Kemudian sudah di luar, dia pun istirahat di luar masjid. Masih juga diusirnya sama pengurusnya. "Saya silahkan pergi, ini bukan tempat untuk beristirahat." Maka ketika itu tukang roti melihat seorang saya yang diusir tadi, dia panggil, "Saya kemari, istirahatlah di tempat saya. Ada tempat istirahat kecil, bisalah untuk beristirahat." Maka saya pun beristirahat di situ. Dia tengok ketika tukang roti mengaduk rotinya, menghidangkan rotinya, dia selalu beristighfar kepada Allah. Lalu Syekh Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Apa ketika engkau beristighfar kepada Allah, apa hajatmu dikabulkan oleh Allah?" Kata tukang roti, "Seluruh hajat saya dikabulkan oleh Allah. Saya minta anak yang soleh, Allah berikan anak yang soleh. Saya minta kepada Allah anak yang hafal Al-Quran, lalu Allah memberikan kepada saya anak yang hafal Al-Quran. Tapi ketika saya ingin satu hajat saya yang belum dikabulkan oleh Allah, saya ingin bertemu dengan Syekh Imam Ahmad bin Hambal." Maka kata Syekh Imam Ahmad bin Hambal, "Sayalah Ahmad bin Hambal." Maka dari itu ketika dia beristighfar, lalu Allah kabulkan segala keinginannya. Yang terakhir, keutamaan beristighfar adalah dimudahkan segala urusan. Maka ketika kita belum dititipkan anak, minta kepada Allah agar Allah menitipkan anak. Syekh Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh sepasang suami istri. Lalu dia mengadu, "Syekh, saya sudah lama menikah tapi saya belum dikaruniai anak." Lalu apa kata Syekh Hasan Al-Basri? "Pergilah engkau ke Mekah, cari buah ini dan makanlah buah ini." Kata sepasang suami istri ini, "Saya orang susah, saya tidak bisa pergi ke sana." "Lalu bagaimana, adakah amalan lain?" Maka apa kata saya, "Perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah." Kemudian dia pun amalkan, dia selalu beristighfar kepada Allah. 3 bulan kemudian dia datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? "Syekh, alhamdulillah saya sudah mengandung." Maka kata Syekh, "Jaga anakmu dengan baik, karena anak adalah titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa keutamaan beristighfar. Mari sama-sama kita basahi lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita lakukan secara terang-terangan atau dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Hendaknya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Pendengar RR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan.
yang benar itu adalah milik Allah, kesalahan itu adalah dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya bagi kita semua untuk senantiasa mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri bagi kita seberapa banyak kita beristighfar kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dzibalin la yubda bismillah fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif. Maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya. Ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insyaallah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita, pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya, Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah, lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah, maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir perahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah, atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun, kalau kita mengandalkan diri kita, tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele, seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, di era digital seperti sekarang ini ya, adab dalam pergaulan juga berlaku saat menggunakan media sosial. Setiap informasi yang diterima itu hendaknya dipastikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum dibagikan, agar di kemudian hari tidak menjadi penyebar hoax atau fitnah. Selain itu, menjaga tutur kata saat berkomentar juga merupakan bagian dari akhlak seorang muslim yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mendengar, marilah jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi yang tentunya ini bermanfaat, mengajak kepada kebaikan dan juga mempererat tali persaudaraan. Dengan etika yang baik, media sosial dapat menjadi ladang amal sekaligus memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikianlah informasi religi hari ini mendengar, semoga kita ini senantiasa mampu untuk menjaga adab dalam pergaulan baik secara langsung maupun di dunia digital, sehingga hubungan dengan sesama ini semakin harmonis, akhlak semakin mulia, dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda pendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengaudisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI. PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
11: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
10: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
11: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
12: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
11: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
13: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
14: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
13: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
15: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
16: Gagal juga.
15: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
13: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your foot.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Or. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, penjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar Sarnomom, kan kami informasikan pendengar tepat pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan kumandangkan suara azan untuk kawasan Mengkalis dan sekitarnya. Masuknya sholat fardu isya tepat pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia berada di tempat sholatnya dan uduknya belum batal. Diriwayatkan oleh Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yauma amalun wala hisab, wagadan hisabun wala amal. Hari ini di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Ya, berarti kita masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Baik, dengan pukul 19.58 waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Sandiwara Radio untuk edisi hari ini ya. Jumat 17 Juli tahun 2026, kita angkat tema Duka Maria, teguran alam dari RRI Pro 1.

0: Ah, hey. Mama, kau stop sudah. Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
1: Hei, kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
2: Ya Tuhan, Bapak ini. Kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak nih susah sekali.
3: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
4: Inilah duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,
1: Ma, Bapak
2: ya?
1: Mana? Bapak su pergi melaut kah?
2: Iya, anak. Kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa, anak?
1: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama macam masih tidak setuju saja dengan bapak pucara-cara tangkap ikan itu.
2: Aduh, itu sudah, anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
1: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka mama.
2: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
1: Iya, toh, Mama. Bapak pucara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
2: Iya, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima.
1: Itu sudah, Ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut. Risiko besar sekali. Kasian nih, kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
2: Hei, Maria, kok bicara apa, anak?
1: Bah.
2: Maksudnya apa, anak? Mama tidak mengerti.
1: Ji, maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
2: Iya.
1: Coba mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
2: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
1: Itu sudah, Mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
2: Iyo.
1: Itu wajar, Mama. Apalagi sekarang ini, torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah, karena rusak alam.
2: Aduh, anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar kah? Kalau bapak punya perbuatan begini, sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum lagi tuh merusak terumbu karang, yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh Mama?
2: Oh, begitu kah, anak?
1: Iyo.
2: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
1: Betul, Mama, itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
2: Oh, begitu, Terus, anak, apalagi yang terjadi?
1: Iya tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
2: Itu sudah, anak, betul-betul. Kopo bapak nih, sebentar pulang, mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak. Mau marah juga, tetap mama kasih ingat.
1: Oke, sudah, Mama. Saya tidur duluan, ya.
2: Yo, ketidur sudah.
1: Oh, mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur, Mama.
2: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: Be, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iyo Mama, kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar Mama.
1: Begini Bapak, sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut Bapak, yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama Bapak, kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara, kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja, selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat yang Bapak menyesal nanti.

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama saya.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, kan?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Papa. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, kan? Maria tidak sayang Bapak, kan? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya, Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi, waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu, kena perahu. Jadi, Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak. Supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop sudah. Stop dengan pakai cara-cara begitu.
0: Ah, Mamaku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa. Stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak. Seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar, kan? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu, dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau penyikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya, orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja.
2: Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Oh, jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak,
2: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kok dengan Mama sudah, anak. Kok terah kasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kok punya sekolah, anak.
2: Bapak
0: kecewa sama kok.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, Mama jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak sudah salah.
0: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
1: Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah
2: Bapak.
0: Saja.
2: Bapak, jangan begini, Pak.
1: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak nih susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Om punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sa Bapak sendiri yang paling Sa sayang.
1: Pak Cejoni.
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang turun dua dapat ya.
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Weh, Pak Cobet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet.
1: Ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Turun dua pulang sudah, kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya sudah,

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Joni! Joni! Suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
1: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obed! Obed! Obed, tolong!

0: Aduh. Aduh. Aduh, Man, tolong sapu Bapak. Bapak. Mama. Mama, Bapak di mana? Mama. Bapak di mana, Mama?
1: Aduh. Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama. Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh Mama tunggu selamat. Kasihan Mama.

0: Bapak, Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh, tuh,

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat, Bu.
2: Iya, Ibu. Saya punya suami ada, tuh. Dia selamat, tuh.
0: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obet. Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
0: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Bapa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevo. Sampai jumpa di lain cerita.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi. Nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
2: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
3: Sabar Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali buat Anda yang baru saja memantau siaran kami. Di malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Ya, pendengar, kami kutip dari rri.co.id, di mana ribuan warga negara Indonesia ganti kewarganegaraan. Akademisi beberkan risiko brain drain. Ya, pendengar, Kementerian Hukum menemukan hampir 8.000 warga negara Indonesia atau sering kita sebut WNI mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Alasan permohonan tersebut beragam, mulai dari faktor pribadi, pekerjaan, hingga peluang kehidupan di negara lain. Pendengar, melihat fenomena ini, dosen program studi hubungan internasional UMY, Dian Azmawati, menyampaikan kekhawatirannya. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko brain drain atau kehilangan sumber daya manusia terbaik bagi Indonesia. Menurutnya, migrasi internasional bukan fenomena baru karena telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Pergerakan manusia terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari sejarah, ekonomi, hingga perkembangan dunia. Ia menjelaskan bangsa Indonesia juga memiliki sejarah panjang terkait perpindahan manusia dari berbagai wilayah. Perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi membuat mobilitas masyarakat semakin mudah dilakukan. Informasi kami kutip dari rri.co.id.
1: Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: bilang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: sih mobilnya baru pulang jam segini.
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: to you.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: berbunga.
1: Ya, pendengar Radio Masih Bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis ya. Kita di malam hari ini program Ruang Rindu hadir di Ruang Dengar Anda ke pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Kami hadirkan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu lawas. Kami selingin dengan lagu-lagu jaran kita Malaysia untuk menghantarkan suasana malam Anda yang mungkin saat ini lagi istirahat bersama keluarga tercinta, mungkin juga yang lagi beraktivitas mengerjakan sesuatu yang mungkin yang harus disiapkan segera. Berikut dari lagu Rahmat dengan judul Di Sini Kasihku Abadi. Dan baru saja tadi kita dengar lagu dari Bro Rimarantika. Selamat mendengarkan dan tetap selalu bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

Baik, lagu Carmilla Farid Harja baru saja kita dengar bersama dan mengantarkan kita ke menit 13 dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dengar, kita masih dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026 ya. Saya akan coba bacakan WhatsApp yang telah masuk di Ruang Rindu di malam hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Royce, lagu Berhembus Angin Malam. Kirim salam buat Cinta, semoga dalam lindungan Allah SWT, sehat berkah dan buat Irzan bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian WhatsApp berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Alam, mohon lagu Ayah untuk yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu. Buat seluruh pemirsa dan penyiar RRI, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Baik, kemudian ada WhatsApp yang masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ganteng ya, siapa lah ya. Saat ini dari Nana di Munda, merukas lagu dong, Sedalam Manakah Setia dari Iwai. Spesial untuk suamiku berulang tahun ke berapa ya? Ke-15 kali ya. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, kita baru saja dengarkan lagu dari Spring yang judulnya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Baik ya pendengar, lagu-lagu nostalgia memang mengingatkan kembali kisah-kisah waktu dahulu. Memang banyak ya kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan sedih ya, mungkin pernah kita lewatkan bersama atau pernah kita rasakan. Itulah sejarah hidup kita hingga saat ini, kenyataan demi melangkah ke masa depan ya, sudah kita lalui hingga umur kita yang semakin lama semakin bertambah. Baik, di ruang rindu kita coba bacakan pesan WhatsApp yang masuk berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, lagu cinta Tasikmalaya. Terima kasih buat sudah bergabung bersama kami di ruang rindu. Berikut dari Sila Majid. Engkau laksana bulan.

kalau kau ingin mati, aku juga tak ingin hidup azizah. Tapi lebih baik kita bersama. Tuhan akan menolong.

Ya, baik pendengar, kita telah sampai ke penghujung suara dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan yang masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kebahagiaan hingga akhir hayat nantinya. Setelah pukul 22 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan hadirkan lagu-lagu Melayu daerah kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan di Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya, terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya, dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, paling beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener, Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo.

0: Yang penting murah dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
1: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
2: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dolen nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
2: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
1: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: Dek, ini kak kran airnya terbuka, jadi airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Keranya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Ayah dan Bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana?

maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini, maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka. Selamatkan.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya.

benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat malam pendengar, saya sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Kami akan kembali menyampai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar dari kawasan jalan antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah, di hari ini Sabtu 18 Juli 2026 kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda pendengar, dan salam sehat dari kami, sehat selalu, selamat mengawali aktivitas Anda di hari Sabtu ini, dan juga selamat melaksanakan sholat fardu subuh yang sudah masuk untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Semoga amal ibadah sholat fardu subuh kita dan ibadah lainnya pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan sebagai mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, dan juga nanti akan dirangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu religi.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkel. Dipenuhi keberkahan, keceriaan dan juga semangat baru. Tentunya pendengar kita senantiasa awali sesuatu juga dengan rasa syukur, dan pendengar salah satunya yang termuda juga dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, rasa syukur yang luar biasa dan juga semoga bertambah dengan rezeki dan nikmat-nikmat yang lain. Ya, selamat menikmati Sabtu pagi ini pendengar. Semoga setiap langkah Anda pendengar hari ini membawa kebahagiaan, dan juga semoga hari Anda dipenuhi dengan semangat, dan tetap bersama kami Pro 1 RR.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.

0: Senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi ya. Edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema kiat bahagia hidup dunia dan akhirat. Nah, pendengar seperti biasa nanti Anda bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-767-3991. Nah, untuk membahas tema kita kiat bahagia hidup dunia dan akhirat, kita sudah bersama Ustadz Musir MSSAG SPDI selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, terus sesuai tema kita pagi hari ini, silakan tausiahnya dulu Ustadz sebelum kita buka penelpon.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, Mbak Riri di studio. Pendengar di mana saja berada, kembali kita bersama di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Dan tentunya pagi ini kembali kita memuji Allah dengan segala kebesarannya. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, nikmat umur dan nikmat iman, serta nikmat-nikmat yang tak pernah terhitung oleh kita jumlahnya. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmat, nikmat akan ditambah. Sebaliknya, yang kufur atau yang ingkar dengan nikmat Allah, maka Allah akan ganti nikmat dengan azab yang amat sangat pedih. Semoga kita yang mendengar pagi ini termasuk golongan umat yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia yang amat mulia. Beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Beliau adalah Khatamun Nabiyyin, penutup dari sekalian Nabi. Dan beliau juga Sayyidul Mursalin, penghulu dari sekalian Rasul, baginda Rasulullah SAW. Tentunya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Berharap kita termasuk golongan atau pengikut Rasulullah yang diberikan pertolongan persyafaan di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar di mana saja berada, pagi ini kita akan coba kembali mengingatkan diri kita serta mempersiapkan diri kita untuk dua kehidupan kita. Kehidupan duniawi kita, kemudian juga kehidupan ukhrawi kita. Ada orang yang kadang-kadang mengungkapkan bahwa kehidupan dunia itu tidak penting. Yang penting itu adalah kehidupan akhirat. Barangkali kita tidak akan setuju dengan ungkapan seperti itu. Lebih tidak sepakat lagi atau tidak setuju lagi ketika ada orang mengatakan bahwa akhirat itu tidak penting, yang penting adalah dunia, karena kita saat ini berada di dunia. Pendengar dimanapun saat ini berada, yang harus kita garis bawahi bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu sama-sama pentingnya. Sama-sama urgen dalam kehidupan kita. Kalau kita menengok bahwa di dalam Al-Quran itu sama-sama banyaknya kata-kata dunia dan akhirat, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 115 kali kata-kata dunia dan 115 kali pula kata-kata akhirat. ini menunjukkan bahwa sama-sama urgennya dunia dan akhirat itu. Tapi harus kita pahami dan harus kita ketahui bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, atau mungkin dalam redaksi yang lain kita katakan, ingin kita bahagia di dunia ini, tentu kita akan mencapainya dan mempersiapkannya ketika kita berada di dunia. Maka akan salah orang berpikir ketika ingin dia bahagia nanti hidupnya di akhirat, lalu dia di akhirat baru mempersiapkan kebahagiaan akhirat. Pendengar di mana saja berada, yang benar itu adalah kehidupan dunia ini, kebahagiaan dunia ini kita capai dan kita persiapkan ketika kita berada di dunia. Sedangkan kebahagiaan akhirat, kehidupan akhirat itu persiapannya juga ketika kita di dunia. Maka benarlah kalau ada ungkapan mencari dunia di dunia, mencari akhirat di dunia. Dunia tempat kita bercocok tanam, akhirat nanti tempat kita panen dari apa yang kita tanam di dunia ini. Maka jangan pernah mimpi, pendengar dimanapun saat ini berada, ketika kita tidak pernah panen di dunia ini, ketika kita tidak bercocok tanam di dunia ini, jangan mimpi di akhirat nanti kita akan bisa panen dari apa yang tidak kita lakukan di dunia ini. Pendengar dimanapun saat ini berada, rujukan ayat kita pagi ini sederhana saja. Ayat yang sudah sangat populer, yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar. Ayat tersebut bisa kita lihat nanti di dalam surah Al-Baqarah atau surat yang kedua, ayat yang ke-201. Ayat ini sangat populer dan jarang kita tinggalkan ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berkata, "Ya Allah, berikan kehidupan yang baik kepada kami di dunia, lalu kehidupan yang baik di akhirat. Wa qina adzabannar, hindari kami dari azab api neraka." Dengar RRI dimanapun tadi ini berada, ayat ini lebih kita kenal dengan nama doa sapu jagat. Doa yang nyaris tidak kita tinggalkan ketika kita berdoa. Sebanyak apapun permohonan kita kepada Allah, sepanjang apapun doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu closing doa kita, selalu kita membaca doa sapu jagat. Karena maksudnya jelas. Yang kedua, begitulah keinginan manusia, bahwa semua manusia ini sesungguhnya ingin hidupnya bahagia di dunia, kemudian nanti bahagia juga di akhirat, lalu terhindarnya kita dari azab api neraka. Kehidupan dunia ini barangkali sudah kita alami. Maka ketika di dunia ini kita bisa menikmati apa yang ada di dunia ini, mulai dari tempat tinggal kita, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahkan seluruh nikmat yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita nikmati. Tempat tinggal barangkali bisa kita nikmati, mulai dari yang sangat sederhana sampai kepada yang semewah-mewahnya, yang secanggih-canggihnya. Fasilitas yang lain Allah sediakan untuk kita, kenikmatan yang lain Allah sediakan untuk kita, bisa kita nikmati. Mungkin hari ini Allah titipkan banyak rezeki kepada kita, sehingga orang menyebut kita adalah orang kaya. Maka pendengar dimanapun sana ini berada, kekayaan itu bisa kita nikmati ketika kita berada di dunia ini. Tempat tinggal, ketika kita tinggal di kota Pekanbaru ini, bisa kita nikmati. Lalu kalau kita sudah tak nyaman lagi, tak enak lagi tinggal di kota Pekanbaru, banyak kota-kota lain, banyak tempat-tempat lain, tempat kita berpindah atau hijrah. Beda ketika kita di akhirat nanti. Akhirat Allah sediakan tempat untuk kita, tempat di mana, tempat yang kekal dan abadi. Tempatnya hanya dua, fil jannah au finnar, surga dan neraka. Nah, pendengar dimanapun sana ini berada, oleh karena kehidupan kita ini adalah kehidupan yang panjang, sedangkan akhirat itu kehidupan yang selama-lamanya, perlu kita mempersiapkan diri untuk mewujudkan keinginan dalam doa tapu jagat kita, fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat perlu kita capai. Lalu kalau kita tengok dari beberapa rujukan, bahwa di antara kiat atau cara kita untuk mewujudkan kehidupan dunia dan akhirat itu bisa bahagia, yang pertama, kita dituntut untuk mu'ahadah. Mu'ahadah artinya istiqomahnya kita, konsekuennya kita untuk menepati janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mesti kita ingat kembali bahwa semua manusia itu dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sejak dia diciptakan oleh Allah di rahim ibunya, Allah katakan, "Alastu bi rabbikum qalu bala sa'idna." Wahai janin, adakah engkau mengakui bahwa kami ini adalah Tuhanmu? Maka janin calon manusia ini ketika roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkata, "Qalu bala sa'idna." Kami mengakui, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan. Terlahir manusia ke dunia, lalu diberikan kepada dia hukum dan syariat agama, sehingga dia menjalankan syariat agamanya, yaitu agama Islam ini. Maka salah satu syariatnya, dia diperintahkan untuk menunaikan sholat. Di dalam sholat kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Salatku, ibadahku, hidup dan matiku kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah janji atau ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti sampai di situ, tidak. Di setiap rakaat solat kita berjanji dengan Allah di dalam suratul Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan engkau juga tempat kami minta pertolongan. Maka pendengar dimanapun sana ini berada, istiqomah, konsekuen kita dengan janji-janji itu, bahwa kita sudah mengikrarkan diri Allah tempat meminta, Allah tempat kita menyembah. Tidak ada sembahan-sembahan lain, tidak ada tempat meminta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kiat yang harus kita lakukan setelah kita mu'ahadah, istiqomah menepati janji dengan Allah, kita dianjurkan untuk Muraqabah. Muraqabah ini adalah merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri kita dipantau oleh Allah. Setiap perkataan, setiap perbuatan kita akan dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar, sesungguhnya Allah itu punya CCTV yang amat sangat canggih. Kalau hari ini kita menggunakan yang namanya CCTV di rumah, di kantor, di mana saja, CCTV yang dibuat oleh manusia itu hanya bisa memantau apa yang terjadi di depan kamera CCTV itu saja. Tetapi CCTV Allah Subhanahu wa taala bisa memantau setiap sudut, setiap sisi, dan setiap daerah di mana saja. Bahkan sesuatu yang belum terjadi baru berniat di hati, Allah Subhanahu wa taala dengan CCTV-nya sudah memantau. Nah, orang-orang yang merasa dirinya di CCTV oleh Allah, diawasi oleh Allah, yang kita kenal dengan muraqabah, dalam hadis inilah yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An fa'a

0: Muhasabah adalah bahasa Arab yang sudah sehari-hari kita dengar. Artinya banyak kita mengevaluasi, banyak kita mempersiapkan diri, menghitung diri kita, persiapan kita di dunia apa yang sudah kita lakukan, dan persiapan kita di akhirat nanti apa yang harus kita lakukan. Ini penting dalam kehidupan kita. Sayyidina Umar ibn Khattab selalu mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum dihitung orang. Maknanya apa? Banyak dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita itu yang lebih tahu adalah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seringlah kita menghitung dosa kita, kesalahan kita. Kurangi, kalau bisa tinggalkan untuk menghitung dosa dan kesalahan orang lain. Mungkin masih banyak kiat-kiat yang lain yang bisa kita sampaikan. Tapi karena keterbatasan waktu, barangkali 3 poin ini dulu. Dan kita buka kembali untuk pendengar yang ingin berinteraksi dalam program ini.
1: Baik. Terima kasih. Baik Ustaz, silakan untuk pendengar ya di line telepon kita 0761-25111. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ocu, amin ya di ya. Bangkinang. Silakan Ocu bersama Ustaz kita.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu, amin.
2: Ya, Ustaz ya. Amin ya. Ustaz, ada di dalam doa keselamatan jenazah di dalam kubur itu ada Allah maja'ana kubrahu raudatin min riyadil jannah, atau wala taja'al kubrahu atau kubraha hubratun min hubarinirah. Ya, dia kira-kira mungkin bisa tahu artinya kita diminta oleh kepada Allah supaya kubur itu dijadikan taman-taman surga, jangan dijadikan liang-liang neraka. Nah, apakah orang-orang yang meninggal yang mendapat rahmat di dalam kubur itu, menikmati dalam kubur itu, apakah dengan tidur terus atau ada kehidupan-kehidupan seperti di alam-alam dunia ini, Ustaz, seperti mereka juga di situ makan, minum, ya? Atau karena ada satu amalan yang saya kerjakan dalam pengajian, saya dengar tuh dalam pengajian, saya tak tahu juga. Ada satu amalan yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan amalan itu kubur kita lebar, luas sejarah mata memandang. Jadi bagaimana kehidupan di alam kubur ini Ustaz? Karena kita kepengen tahu, walaupun enggak ini ya, sedikit kita belum tahu ke sana ya kan. Ya itu aja penjelasan saya, pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau langsung dijawab Ustaz, silakan.
0: Boleh, baik, terima kasih Ucu Amin sudah bergabung dalam program Mutiara Pagi ini. Ada doa yang selalu kita baca khusus untuk jenazah, yang mungkin juga nyaris doa ini tidak kita tinggalkan. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, wa la taj'al qabrahu khafratan min hifarin nirah. Kita meminta kubur-kubur kita, kubur-kubur orang yang baik itu, kubur-kubur orang yang sudah meninggal itu, supaya kubur itu menjadi taman dari taman-taman surga, dan jangan jadikan kubur itu menjadi liang dari liang-liang neraka. Ini gambarannya sudah jelas sebenarnya kita kalau melihat doa ini. Bahwa seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa kehidupan akhirat itu diawali dengan beradanya kita di alam kubur. Ketika kita sudah berada di alam kubur, maka kubur itu akan menggambarkan kepada kita apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Tak sedikit orang yang mendapatkan azab dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kuburnya, dan sangat banyak pula orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan di alam kuburnya. Nah, kenikmatan itu mungkin salah satunya apa yang dibayangkan oleh Ucu Amin, mungkin makanan enak di situ, tidurnya nyenyak di situ, fasilitasnya lengkap di situ. Tapi secara umum digambarkan bahwa

0: kenikmatan kubur itu itulah doa kita. Bahwa kita ingin kubur itu menjadi bagian dari taman-taman surga. Ketika kita berbicara tentang taman, apalagi tamannya taman surga, itu sudah amat sangat luar biasa. Dan kita tidak ingin kubur kita menjadi bagian dari liang-liang neraka. Jadi doa ini selalu kita sampaikan untuk almarhum atau almarhumah yang telah mendahului kita. Jadi bisa saja kita berimajinasi bahwa kehidupan di kubur itu seperti kita menikmati apa yang kita nikmati hari ini, tapi hakikatnya barangkali tidak seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik.
0: Silakan Mbak Riri.
1: Iya, baik. Silakan untuk pendengar yang masih ingin bergabung ya di line telepon kita 0761-25111. Tapi sepertinya sudah mepet sekali waktunya ya Ustadz ya. Mungkin sebagai penutup lah ya Ustadz ya. Untuk nasihat juga untuk pendengar kita pagi hari ini tentang kiat meraih kebahagiaan dunia ini Ustadz, silakan.
0: Baik, pendengar di mana saja berada, kita mesti ingat kembali bahwa tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah. Ketika kita menjadi hamba Allah, perlu kita garis bawahi bahwa sesungguhnya Allah ingin hambanya yang bernama manusia ini hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Namun dalam perjalanannya banyak orang yang menganggap kebahagiaan dunia itu kadang-kadang digambarkan dengan materi, digambarkan dengan jabatan, tetapi hakikatnya tidak seperti itu. Orang yang mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati di dalam hidupnya, itulah sesungguhnya orang yang bahagia. Dan bahagia itu juga mesti kita raih ketika kita berada di akhirat nanti, kampung tempat yang selama-lamanya kita di sana, sehingga kita persiapkan diri kita dari sekarang. Sekali lagi, mencari dunia itu ketika di dunia, mencari akhirat tentunya ketika kita di akhirat. Adapun kiat-kiatnya, pertama pastikan bahwa kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dengan janji kita kepada Allah. Yang kedua, pastikan bahwa kita ini diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal tadi dengan muraqabah, ihsan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, perbanyak kita menghitung diri kita, kurangi kalau bisa tinggalkan menghitung orang. Ada pepatah mengatakan, kulkas di rumahnya lupa posisinya, lemari di rumah orang ingat dia posisinya. Ini artinya orang lebih sibuk menghitung kesalahan orang, mencari kesalahan orang, sehingga lupa dia menghitung dirinya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Dan ini pasti, perbuatan yang baik atau pahala dan perbuatan yang tidak baik atau dosa walaupun sebesar zarrah, Allah akan meminta pertanggungjawabannya dan Allah akan membalasnya. Maka banyaklah kita muhasabah diri, mengintrospeksi diri dalam rangka mempersiapkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih RRI sudah memfasilitasi mutiara pagi ini bersama kami Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Semoga pertemuan kita pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi kita. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami sampaikan kepada Ustadz Musir MSSAG SPDI selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau atas ilmu dan tausiahnya pagi hari ini yang sudah disampaikan, dan semoga bisa menjadi keberkahan juga untuk kita tentunya di pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Saya Riri Handayani pamit undur diri dari Mutiara Pagi edisi Sabtu 18 Juli 2026. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI itu.

pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ketua DPRD Riau sampaikan permohonan maaf usai insiden keributan di kantor DPRD Riau. Ekonomi Provinsi Riau hadapi tekanan fiskal. Pemerintah daerah diminta perkuat PAD dan industri pengolahan. Dan pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Ketua DPRD Riau sampaikan permohonan maaf usai insiden keributan di kantor DPRD Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Ketua DPRD Provinsi Riau Kade Rismanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Provinsi Riau atas insiden yang terjadi di lingkungan DPRD Riau pada rapat Badan Anggaran pada Kamis kemarin. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman antar anggota Dewan dan akan diselesaikan melalui mekanisme hukum serta tata tertib DPRD. Kade Rismanto menjelaskan insiden itu terjadi setelah rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah selesai dilaksanakan. Menurutnya substansi sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa yang kemudian terjadi.
2: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, kami mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau terkait dengan kejadian pada hari kemarin. Karena ini memang keluarga besar daripada lembaga DPRD ini, kedua-duanya adalah sahabat kita, sahabat kita semua, maka kami akan memfasilitasi untuk melakukan perdamaian antara kedua sahabat kita ini. Kami yakin kemarin itu sebenarnya kesalahpahaman saja yang kemudian semakin runcing yang pada akhirnya terjadilah bentrok. Tapi kita tidak tahu yang bentrok itu apakah memang pihak yang datang sendiri atau yang didatangkan. Nah, oleh karena itu yang bentrok itu tentu kita teruskan proses hukumnya.
1: Sementara itu, kepolisian masih menyelidiki keributan yang terjadi di kantor DPRD Provinsi Riau pada Kamis 16 Juli 2026. Kasubdit Jatan Rasdit Reskrim Mumpolda Riau AKBP Roy Nur mengatakan, hingga kini polisi belum dapat memastikan penyebab maupun motif keributan tersebut. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial masih akan diverifikasi melalui proses penyelidikan.
3: Tapi terkait dengan motif atau modus yang pastinya, tentunya untuk kepolisian dalam hal ini Polda Riau itu sifatnya menunggu apabila memang ada laporan polisi dari korban ataupun pihak tertentu, itu kami tetap menunggu sembari bukti-bukti di lokasi kami rampungkan.
1: Keributan terjadi hingga menyebabkan salah seorang petugas keamanan mengalami luka baku hantam antara simpatisan kedua anggota dewan yakni Arisman Iwan dan Indra Gunawan Eet terjadi usai rapat banggar pada Kamis kemarin. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Ekonomi Provinsi Riau hadapi tekanan fiskal. Pemerintah daerah diminta perkuat PAD dan industri pengolahan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyatakan bahwa pemerintah daerah menyambut baik berbagai saran strategis untuk menjaga kesehatan anggaran. Salah satu fokus utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
5: Pemerintah Provinsi Riau memahami bahwa tahun anggaran 2025 menghadapi tekanan fiskal akibat dinamika geopolitik, krisis energi, penurunan daya beli, perlambatan ekonomi, serta rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak. Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik saran untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, menggali PAD dari sektor unggulan, serta terus mengevaluasi serapan OPD, kinerja BUMD, dan persoalan kurang salur DBH kabupaten kota dengan tetap memperhatikan dana kurang bayar dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Riau.
4: Melihat tantangan tersebut, pengamat ekonomi regional dari Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, mengingatkan pentingnya mengoptimalkan sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Riau. Menurut Dahlan, meskipun ekonomi global sedang dinamis, kontribusi terbesar ekonomi Riau masih dipegang oleh sektor manufaktur dan industri pengolahan.
6: Kontribusi ini yang persoalan. Walaupun kontribusi kita paling besar adalah manufaktur kita masih agrobis industri, ada bubur kertas, walaupun sekarang sudah turun jadi payon dan pakaian, tapi biasanya tetap industri kehutanan. Kemudian ada industri pengolahan CPO dan turunannya.
4: melalui sinergi antara kebijakan kemandirian fiskal dari Pemprov Riau dan optimalisasi hilirisasi industri menyangkut sawit dan tekstil, Riau diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi ke depannya. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Forkopimda tinjau pengambilan Respek Riau Bayangkara Run 2026 di gelanggang remaja Pekanbaru. Ribuan peserta antusias. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama PLT Gubernur Riau SF Haryanto Jumat siang meninjau pengambilan Respek Riau Bayangkara Run 2026 bertempat di gelanggang remaja Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Dalam kunjungan ini Gubernur Riau menyampaikan apresiasi pada Polda Riau atas antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 yang diikuti sekitar 15.000 peserta. Menurutnya kehadiran ribuan peserta memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi daerah khususnya di Kota Pekanbaru seperti tingkat hunian hotel meningkat, begitu pula aktivitas usaha kuliner hingga pelaku UMKM.
7: Riau Bayangkara Run 2026. Kita kesan terus dulu. Ini atas nama Kota Pekanbaru, terima kasih kepada Bapak Kapolda beserta jajaran telah terlaksana dan disiapkan laporan bahwa yang itu beserta besok total hampir 15.000 peserta. Alhamdulillah, ini dari 15.000 dampak dari perekonomian kondisinya khususnya Kota Pekanbaru, hotel terus semua, UMKM laku semua, makan laku semua. Terima kasih dan Pak Kapolda.
8: Terima kasih.
7: Ya. Nah inilah kita hari setelah hari ibu kita layakan kesempatan, semoga Riau Bayangkara Run 2026 lancar dan sukses dan dikenal.
1: Sementara itu, salah seorang peserta Riau Bayangkara Run 2026, Ali Norman, mengatakan segala persiapan telah dilakukan untuk dapat mengikuti race pada Minggu 19 Juli 2026 mendatang.
9: Saya ikut kategori 10K.
10: Ini persiapan untuk Bayangkara Run seperti apa?
9: Adalah 2 bulan terakhir ini agak lebih rajin latihannya, larinya seminggu bisa 3-4 kali. Mudah-mudahan bisa baik nanti jalan waktunya.
1: Pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 digelar di Mapolda Riau pada Minggu 19 Juli 2026 yang diikuti oleh pelari lokal, nasional, bahkan internasional. Direncanakan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo akan melepas peserta bertempat di Makopolda Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Perkuat penegakan peraturan daerah secara humanis sekaligus tingkatkan pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru resmi luncurkan tim Sapa Satpol PP. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
11: Pemerintah Kota Pekanbaru meluncurkan tim Sapa Satpol PP yang akan bertugas melakukan patroli, memberikan pelayanan, sekaligus menjaga ketertiban umum di berbagai wilayah Kota Pekanbaru. Tim tersebut diperkenalkan sebagai wajah baru Satpol PP yang mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan tim Sapa akan diperkuat secara bertahap hingga sekitar 120 unit kendaraan roda 2. Kehadiran tim ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk lokasi yang kerap menjadi titik balap liar, kawasan jalan protokol, hingga lokasi pelanggaran ketertiban umum.
12: Harapannya tim Sapa ini sesuai apa yang disebut dengan tim Sapa, tentu sesuai apa yang dilakukan mereka di tengah-tengah masyarakat. Kami berharap kedekatan mereka dengan masyarakat lebih baik, dan tentu kerja-kerja yang tercapai dengan tanpa ada melakukan kekerasan atau menyakiti masyarakat.
11: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Des Herianto, menegaskan pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pada tahap awal pelaksanaan akan dilakukan bersama organisasi perangkat daerah terkait dengan Disperindak sebagai leading sektor sebelum nantinya Satpol PP mengambil peran lebih besar dalam penegakan ketertiban.
13: Ketika nanti tim dan termasuk kami Disperindak sudah bisa menentukan kegiatan tersebut kita laksanakan atau mungkin bisa beralih kepada tugas yang tanggung jawab Satpol, nanti kita kapan saja kita siap. Mengingat beberapa kali pengarahan Pak Wali Kota, kita sudah memulai untuk memproses beberapa kegiatan termasuk yang diterapkan.
11: Melalui pembentukan tim Sapa Satpol PP, pemerintah Kota Pekanbaru berharap penegakan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Selain menciptakan ketertiban umum, program ini juga diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih harmonis antara aparat penegak perda dan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Peringatan Hari Puisi Indonesia 2026 bertema Puisi Yang Menjaga dirayakan melalui bincang puisi, teks art, dan panggung puisi untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap sastra Indonesia. Selengkapnya Nur Suci Anisa melaporkan.
8: Peringatan Hari Puisi Indonesia 2026 bertema Puisi Yang Menjaga digelar melalui bincang puisi, pameran teks art, dan panggung puisi. Kegiatan ini menjadi wadah bagi sastrawan, komunitas, dan masyarakat untuk merayakan sekaligus menjaga eksistensi puisi di tengah perkembangan zaman. Duta Bahasa Riau, Tengku Hamid Darmawan, mengatakan puisi perlu terus diperkenalkan kepada semua generasi. Menurutnya, keterlibatan berbagai komunitas akan membuat puisi semakin dekat dengan masyarakat dan dapat dikembangkan oleh siapa saja.
14: Puisi merupakan bentuk sastra yang disarankan juga untuk dalam tulisan juga. Jadi memang sangat diperlukan, terutama bagaimana untuk mengajarkan puisi ini ke seluruh generasi, tidak hanya generasi yang sudah senior, tapi juga bagaimana junior bisa mempelajari puisi itu sebaik mungkin.
8: Senada dengan itu, Duta Bahasa Riau, Salsabila Merianti, mengatakan generasi muda perlu mengenal dan mencintai puisi sebagai bagian dari kekayaan sastra Indonesia. Menurutnya, memahami berbagai bentuk sastra merupakan salah satu wujud kebanggaan terhadap budaya bangsa.
15: Karena sastra merupakan salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda harus bangga. Salah satu cara kita bangga adalah mengetahui dan mempelajari bentuk sastra yang ada di Indonesia.
8: Sementara itu, penyelenggara kegiatan Kuni Masrohanti berharap peringatan Hari Puisi Indonesia dapat meningkatkan literasi dan membangkitkan semangat masyarakat dalam menghidupkan dunia kesastraan. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk merayakan Hari Puisi bersama dan menjadikan puisi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
16: Hari Puisi adalah milik seluruh rakyat Indonesia, maka kita mengajak siapapun masyarakatnya, siapapun komunitasnya, siapapun orangnya untuk bersama-sama merayakan Hari Puisi. Kita maunya Hari Puisi itu ada setiap hari gitu ya, karena ini Hari Puisi, mari kita rayakan bersama-sama. Harapannya semua generasi, tua, muda, Gen Z, siapapun, semakin mencintai puisi, makin mencintai kesastraan Indonesia gitu ya, dengan caranya masing-masing.
8: Melalui peringatan Hari Puisi Indonesia 2026, diharapkan puisi tidak hanya hadir dalam sebuah pertunjukan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, serta mendorong lahirnya generasi yang semakin mencintai sastra dan budaya Indonesia. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anisa melaporkan.
0: Senam Bersama dan Bazar UMKM dalam rangka Hari Koperasi ke-79 menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil di Kabupaten Bengkalis. Melalui kegiatan ini, mereka mendapat kesempatan memperkenalkan produk dan meningkatkan penjualan. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis tampak ramai sejak pagi. Kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti perangkat daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Setelah senam, ratusan pengunjung memenuhi stan-stan bazar UMKM untuk berbelanja berbagai produk lokal. Ramainya pengunjung memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha kecil yang mengikuti kegiatan tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, Basuki Rahmat, mengatakan peringatan Hari Koperasi menjadi momen untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
18: Hari jadi koperasi tahun ini adalah koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini pemerintah sangat berharap melalui koperasi akan bisa mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat. Ya, nah, koperasi hari ini diharapkan tidak saja sebatas urusan simpan pinjam, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pemerintah berharap koperasi bisa merangkul UMKM yang ada, kolaborasi.
17: Salah satu peserta bazar, Raja Khairun Nisa, mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan yang memberikan kesempatan UMKM bertemu langsung dengan konsumen. Menurutnya, kegiatan seperti ini bukan hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkenalkan produk kepada lebih banyak masyarakat.
19: Senang sih, bisa membangkitkan ekonomi juga gitu, bisa bantu ekonomi. Biasanya kan cuman hari-hari, ya ini kan jadi nilai plus lah lagi untuk kami UMKM.
17: Sebanyak 25 pelaku UMKM mengikuti bazar dalam rangka Hari Koperasi ke-79. Selain menjadi ajang promosi produk lokal, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian 80 door prize yang menambah antusiasme pengunjung dan peserta senam. Dinas Koperasi dan UMKM berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar UMKM Bengkalis memiliki lebih banyak ruang promosi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: KONI Pusat menegaskan dinamika organisasi yang terjadi dalam Raker Prof KONI Riau tidak boleh menghambat pembinaan atlet menjelang sejumlah agenda kejuaraan nasional. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Berakhirnya rapat kerja provinsi Raker Prof KONI Riau tanpa menghasilkan keputusan terkait dengan pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi Musor Prof tidak menghentikan roda organisasi. KONI Pusat meminta kepengurusan yang masih menjabat tetap fokus menjalankan pembinaan cabang olahraga hingga masa perpanjangan berakhir. Wakil Ketua 2 KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Sudarmo menjelaskan, perpanjangan masa kepengurusan KONI Riau sebelumnya diberikan selama 6 bulan, karena masih terdapat sejumlah agenda penting yang harus diselesaikan. Menurutnya, keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART KONI yang memberikan kewenangan kepada anggota untuk menyetujui perpanjangan masa kepengurusan. Dia menjelaskan perpanjangan masa kepengurusan semula dimaksudkan agar KONI Riau dapat menyelenggarakan Musor Prof. Namun dengan berakhirnya Raker Prof dalam kondisi deadlock, agenda tersebut dipastikan belum dapat dilaksanakan oleh kepengurusan yang ada. Meski demikian, Sudarmo menegaskan pembinaan atlet tidak boleh terhenti karena sejumlah kejuaraan sudah semakin dekat.
2: Nah, kita memberikan perpanjang itu karena memang KONI Provinsi ini ada kegiatan-kegiatan yang harus berlanjut. Kegiatan-kegiatan yang memang mendesak dilaksanakan oleh KONI sekarang. Sehingga alasan itu mereka mengajukan minta perpanjangan karena memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI itu memberikan kewenangan untuk anggota KONI itu mengajukan perpanjangan dan kita beri selama 6 bulan. Nah, 6 bulan ini sekaligus dalam rangka untuk melaksanakan Musor Prof. Tapi karena ini deadlock ya, berarti itu Musor Prof tidak bisa dilaksanakan oleh kepengurusan KONI sekarang.
1: Sementara itu, Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi, mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan laporan hasil Raker Prof kepada KONI Pusat. Menurutnya, masa perpanjangan kepengurusan hanya berlaku hingga 30 September 2026, sehingga seluruh hasil rapat akan segera dilaporkan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
3: Dan tidak lama, sesegera mungkin akan kita laporkan. Karena ini kan masa periode perpanjangan sampai dengan 30 September. Jadi kita berharap sudah akan kita laporkan, sehingga nanti kita akan mendapatkan arahan dari keputusan. Tadi dari keputusan-keputusan yang hadir, ya, kita juga diminta untuk tetap melakukan proses pembinaan terhadap murid itu juga pasti gitu ya. Karena kan secara legal kan pengurusan itu masih ada sampai September akhir 2026 ini.
1: Khairul menegaskan, meskipun dinamika organisasi masih berlangsung, KONI Riau tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan program pembinaan atlet. Seluruh pengurus cabang olahraga diminta terus mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan agar prestasi olahraga Riau tetap terjaga sembari menunggu penyelesaian agenda organisasi. Demikian Khairani Januarini melaporkan.
0: Dengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ketua DPRD Riau sampaikan permohonan maaf usai insiden keributan di kantor DPRD Riau. Ekonomi Provinsi Riau hadapi tekanan fiskal, pemerintah daerah diminta perkuat PAD dan industri pengolahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI.

0: Iya.
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Dari mana pagi-pagi ini, Mak Cik Joya?
4: Nih, ha? Dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
4: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis untuk Anda pendengar, semangat pagi. Ya, semangat olahraga juga di pagi hari ini pendengar ya. Ya, berolahraga salah satu upaya juga untuk tubuh tetap sehat bugar, karena olahraga juga kebutuhan pendengar, tidak hanya makan saja, istirahat ataupun lain, dan olahraga juga sangat dibutuhkan oleh kita untuk hidup sehat pendengar. Ini sangat bahaya. Ya, jangan lupa juga untuk sarapan pagi pendengar, karena sarapan ini merupakan waktu yang pertama setelah tubuh beristirahat ya selama semalaman. Mengkonsumsi sarapan yang sehat tentunya dapat membantu mengisi kembali energi yang digunakan tubuh selama tidur, sehingga Anda lebih siap menjalani aktivitas sepanjang

Ya, selamat pagi untuk Anda semua. Jangan lupa untuk awali hari ini dengan sarapan yang bergizi tentunya, pendengar ya. Karena sarapan ini bukan sekadar mengisi perut saja, menghilangkan lapar, tapi juga menjadi sumber energi agar tubuh tetap bugar, pikiran lebih fokus tentunya, dan semangat menjalani aktivitas Anda, pendengar. Ya, selamat menikmati sarapan dan selamat beraktivitas dan juga selamat berakhir pekan ya di hari Sabtu ini. Semangat untuk Anda.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
4: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, semangat pagi. Semangat menikmati sarapan pagi pendengar. Ada orang yang hanya suka konsumsi segelas teh, barangkali kopi di pagi hari, dan nantinya baru ya menikmati menu sarapan favoritnya pendengar. Yang pasti tetap sehat lah untuk Anda pendengar ya, dan selalu happy, bahagia selalu pendengar. Pagi hari memang waktu yang paling sibuk ya, karena menjadi awal dimulainya berbagai aktivitas. Dan dalam beberapa jam pertama setelah bangun tidur, banyak hal yang harus dipersiapkan agar kegiatan sepanjang hari dapat berjalan dengan lancar.

Ya, pagi hari untuk persiapan memulai aktivitas ya, sarapan yang baik tentunya paling ya. Dan menyiapkan perlengkapan sebelum berangkat bekerja, sekolah ataupun menjalankan aktivitas lainnya peringat.

Ya memang ya, waktu memulai aktivitas pada waktu yang sama seperti di pagi hari ini. Akibatnya juga jalan-jalan yang ramai, transportasi ramai. Ya jalan-jalan lalu lintas ya juga ramai ya. Tapi kalau di pagi-pagi gini memang agak ramai ya pendengar ya. Dan hati-hati selama sampai ke tempat tujuan, karena mengantar putra-putri ke sekolah begitu ya. Walaupun yang beraktivitas di instansi pemerintahan kan walaupun hari ini libur begitu ya, tapi juga kecuali di sekolah-sekolah yang masih tetap melaksanakan aktivitasnya. Baik, semangat pagi untuk anda pendengar, datang di tempat kerja tepat waktu juga, dan tidak ada apapun yang menghalangi anda dan dikhawatirkan. Semangat.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan